0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Mana?
2: Just Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilih.
1: Mana?
2: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi, Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
3: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

Teman Prodo 8 menit dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah, Ami hadirkan lagi lagu daerah kerong dengar kamu Teman Prodo. Dan kali ini kita ke daerah Kaltim dengan graduation song dari Murpi Radio. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo masih di Spadia. Selamat pagi teman Prodo edisi hari ini. Teman Prodo Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyampaikan perakiraan cuaca ibu kota Provinsi se-Indonesia Rabu 13 Mei 2026. Yang pertama Sumatera, Banda Aceh, Medan, Padang, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, dan Pangkal Pinang. Hujan dengan intensitas ringan, Tanjung Pinang, Palembang, dan Bandar Lampung. Hujan disertai petir. Yang kedua teman Prodo Jawa, ada Serang dan Bandung. Hujan dengan intensitas ringan, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya berawan tebal. Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar, Mataram, hujan dengan intensitas ringan, sedangkan Kupang berawan tebal. Kalimantan, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Tanjung Selor, hujan disertai petir, sedangkan Samarinda hujan dengan intensitas ringan. Yang kelima, Sulawesi, ada Mamuju, hujan dengan intensitas sedang. Makassar, Kendari, Palu, dan Gorontalo hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan Manado hujan disertai petir. Yang terakhir teman Prodo, Maluku dan Papua ada Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan Nabire hujan dengan intensitas sedang. Informasi ini teman Prodo selengkapnya di rri.co.id.

0: Apa itu inner child? Inner child adalah istilah psikologis yang menggambarkan sisi anak-anak yang masih ada dalam diri orang dewasa. Inner child terbentuk dari pengalaman hidup saat kanak-kanak, baik yang menyenangkan ataupun yang menyedihkan dan membekas hingga dewasa. Penyebab inner child, 1. Perundungan atau bullying. Yang kedua, kekerasan fisik, emosional, dan seksual. Yang ketiga, penyakit serius. Yang keempat, perpecahan dalam keluarga. Yang kelima, perceraian ataupun perpisahan. Dan yang keenam, kehilangan orang yang dicintai seperti orang tua atau saudara.
1: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: like kering, keringetan gini. Oh, sebel.
1: Please deh, orang Indonesia juga kan, Mbak?
0: Iya sih dulu, tapi I sekarang kan udah tinggal di luar negeri.
1: Terus? Kenapa?
0: I baru pakai baju bolong dikit aja dan diliatin dari atas sampai bawah. I tuh nggak ngerti sama bahasa penjual di sini. Ngomong mangga, udah kayak merek tas I aja.
1: Iya, itu sih problemnya Mbak aja kali ya. Kalau saya sih bangga jadi orang Indonesia. Indonesia itu unik.
0: Kenapa harus bangga? Apa sih unik Indonesia?
2: Ngomong-ngomong soal keunikan tentang Indonesia, kamu mesti tahu yang satu ini. Kain tapis merupakan salah satu jenis kerajinan tradisional masyarakat Lampung

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
2: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
1: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
2: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
1: Ah, emang bahayanya apa?
2: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
1: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
2: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
0: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
6: Selamat pagi, teman Pro 2.
0: Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Dan teman Prodo 51 menit bergeser dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Teman Prodo, semangat kolaborasi perempuan lintas kementerian dalam mendukung program FOLU Netsing 2030 kini telah dilakukan. Dan teman Prodo, kegiatan tersebut menghadirkan berbagai peserta perempuan dari kementerian atau lembaga untuk memperkuat kesadaran terhadap pentingnya pelestarian hutan dan juga lingkungan. Teman Prodo, perwakilan dari Kementerian Ekonomi Kreatif Kusnul Kotima mengaku baru pertama kali mengikuti kegiatan terkait FOLU Netsing 2030. Dan menurutnya, teman Prodo, kegiatan tersebut membuka pemahamannya mengenai pentingnya menjaga hutan sebagai upaya menekan emisi gas rumah kaca. So, teman Prodo ya, juga menjelaskan para peserta mendapat pemahaman bahwa hutan memiliki peran penting sebagai paru-paru bumi dan harus dijaga demi keberlangsungan lingkungan dan kehidupan manusia. And then Kusnul juga memahami bahwa target program ini adalah menekan emisi gas rumah kaca melalui perlindungan hutan dan kolaborasi. So, senada disampaikan juga dengan Gina, perwakilan dari Kementerian Pariwisata, teman Produe, yang mengaku senang dapat terlibat dalam kegiatan yang dinilainya berkaitan erat dengan konsep pariwisata berkelanjutan. And then, ia menilai kegiatan penanaman pohon yang di

lakukan bukan sekedar simbolis, melainkan bentuk aksi nyata menjaga alam. Dan Taman Prodo selain penanaman pohon, Gina juga mengaku terkesan melihat berbagai biota dan satwa endemik di kawasan burung Gunung Ciremai. Dan pengalaman tersebut menumbuhkan kesadaran bahwa hutan menyimpan kekayaan alam yang harus dijaga secara bersama. Menurutnya juga Taman Prodo keberadaan flora dan fauna endemik menjadi alasan penting mengapa pelestarian hutan harus terus dilakukan Taman Prodo. Dan salah satunya agar lingkungan tetap lestari tentunya sekaligus memberi manfaat ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat. Informasi selengkapnya Taman Prodo di rri.co.id.

Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia.

0: Cerminan budaya suatu daerah dapat ditampilkan salah satunya dengan musik. Musik adalah ekspresi budaya yang bersifat universal dan multidimensional yang mempresentasikan nilai-nilai luhur kemanusiaan serta memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Julianus Mandosir, salah satu seniman dari pihak Papua sekaligus sebagai pendiri Sanggar Cendrawasih, memiliki tekad yang mulia mengembangkan budaya Biak lewat musik bambu. Karena keunikannya, sejak tahun 2003, ia bersama rekan-rekan seniman mulai serius menjadikan musik bambu sebagai musik pengiring lagu.
1: 2003 kami sudah mulai muncul dengan musik bambu.

0: musim bambu ini sangat unik dan menarik. Jadi kami juga mencoba untuk ambil bagian dari situ musik ini untuk mengiring lagu.
1: Awalnya, Julianus dan kawan-kawan mengambil bahan baku bambu di daerah Biak Timur. Bambu yang digunakan pun harus tebal dan bagus agar kuat dan menghasilkan nada yang tepat. Panjang pendeknya bambu sangat menentukan bunyi yang dihasilkan. Bambu yang panjang akan menghasilkan nada rendah, sedangkan semakin pendek bambu, maka bunyi yang dihasilkan akan semakin tinggi.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo, 16 menit dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah dan masih di Spadia. Selamat pagi teman Prodo. Teman Prodo Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin optimis kemiskinan ekstrim mencapai 0% pada tahun 2026. Upaya menekan angka kemiskinan ekstrim sebagai upaya pemerintah menghapus kemiskinan di tanah air. Teman Prodo Cak Imin menjelaskan data-data kemiskinan di tanah air yang trennya mengalami penurunan setiap tahun. Cak Imin mengatakan angka kemiskinan pada tahun 2024 yakni 8,57%. Selanjutnya turun menjadi 8,25% pada tahun lalu. Dan teman Prodo Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa tersebut mengatakan ada 88 kabupaten atau kota yang akan menjadi prioritas pengentasan kemiskinan. Target pengentasan kemiskinan menjadi fokus kementerian-kementerian dan lembaga sehingga kemiskinan ekstrim 0% pada 2026 dapat terwujud. Teman Prodo yang mengatakan anggaran pendapatan dan belanja anggaran negara untuk program perlindungan sosial telah mencapai 508,2 triliun. Dan anggaran tersebut diperuntukkan bantuan sosial tunai program keluarga harapan maupun bantuan iuran jaminan kesehatan nasional. Enden Kemenko PM dan Kementerian Sosial berkomitmen untuk mengintegrasikan data penerima bansos dalam data tunggal sosial ekonomi nasional sehingga teman Prodo penyaluran bansos tepat sasaran karena berpedoman pada data tunggal sosial ekonomi. Informasi selengkapnya teman Prodo juga bisa kamu akses kembali di portal kami rri.co.id.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wah, enak nih roti bakar pagi-pagi. Minta satu ya.
1: Eits, kan lagi puasa. Lupa ya.
2: Kopi susu pas nih. Biar semangat balik lagi.
3: Kan lagi puasa, bro. Lupa ya. Bruh.
2: Akhirnya beduk. Selamat makan.
1: Udah cuci tangan belum?
2: Tenang, kalau yang ini aku gak lupa kok. Dan kita semua gak boleh lupa. Kan untuk melawan virus corona.
1: Emang sih cuci tangannya gak lupa. Tapi lepas dulu dong maskernya, baru makan.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2FM RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Produ FM, teman terbaik kamu, teman produ para kirawan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Nahai. Christian Adi Putra STR mengatakan bahwa Rabu 13 Mei 2026 memperkirakan cuaca pagi hari wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe cerah hingga cerah berawan. Kemudian siang hingga sore hari cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan yang terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kemudian untuk malam hari cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Selanjutnya teman produ untuk dini hari cuaca diperkirakan cenderung cerah di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan angin bertiup dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan 9 hingga 18 km per jam. Sementara itu juga teman produ tinggi gelombang laut diprediksi antara 0,5 hingga 1,25 meter. Juga kondisi cuaca perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan dengan angin yang bertiup dari barat hingga timur laut berkecepatan 9 hingga 20 km per jam. Menutup info BMKG, Christian Adi Putra STR menghimbau masyarakat untuk tetap update informasi cuaca di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui Facebook BMKG Nahak Kepulauan Sangihe, IG at info cuaca Sangihe, dan website cuaca.bmkg.co.id serta aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store ataupun App Store.

0: Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari mitifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta birunya.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Prodo.

suhude berasal dari kata suhude yang berarti tolak atau mendorong, hingga secara luas dapat diartikan sebagai orang sangihe menolak untuk terus bergantung pada hal-hal di tahun yang lampau dan siap menyongsong kehidupan yang baru di tahun yang baru. Tulude pada hakikatnya adalah kegiatan upacara pengucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Mau Ruwata Genggonarangi atas berkat-berkat dan penyertaannya kepada umat manusia selama setahun lalu yang diadakan sangat meriah oleh seluruh masyarakat sangihe. Upacara Tulude diawali dengan ritual khusus di mana 2 minggu sebelum upacara Tulude diadakan, seorang tetua adat akan menyelam ke dalam lorong laut sambil membawa piring putih berisi emas sebagai persembahan agar Banua Wuhu tidak murka. Banua Wuhu merupakan gunung bawah laut yang besar dan masih aktif. Pada puncak acara adat Tulude, dilakukan pemotongan kue tamu atau tumpeng oleh tetua adat. Tamu bukan saja berlambang persatuan dan kesatuan, keberhasilan dan kesuksesan, tapi juga mengisyaratkan kriteria yang harus dimiliki oleh pemimpin yang ideal.

Teman Prodo dimanapun kamu berada, 58 menit dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Teman Prodo dan waktunya Ami pamit. Terima kasih untuk kebersamaannya di kesempatan siar hari ini, Teman Prodo, hari Rabu 13 Mei 2026, yang pastinya yang sudah Ami sajikan buat kamu yang terbaik ya Teman Prodo. Dan nantinya setelah Ami ada Kak Cindy ya, akan temani kamu hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Tetap semangat Teman Prodo untuk jalani hari ini, dan buat kamu tetap jadikan generasi muda Kota Tahuna sebagai headline.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
1: gak? Di mana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja jajan nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk,
3: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan.

0: Info Pro 2.
1: Pro 2 KONI Pusat bersama Federasi Aquatic Indonesia menggelar Indonesia Short Course Emerging Series pada Juni 2026. Tomo Pro 2 peluncuran event berlangsung di Stadion Aquatic Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Kegiatan tersebut mengusung semangat A Power Yacht, A Power Indonesia dengan tema besar emerging. Ajang ini Tomo Pro 2 didukung Barito Pacific, Chandra Asri dan Barito Renewables untuk memperkuat pembinaan renang nasional. Ketua Umum KONI Pusat, Markiano Norman menilai cabang renang memiliki peluang besar meraih banyak medali internasional. Markiano berharap Umum Prodo peningkatan pembinaan akuatik mampu mengangkat prestasi Indonesia pada berbagai ajang internasional mendatang. Wakil Ketua Umum KONI 1 Pusat, Merjen TNI Purnawirawan Suwarno, menyoroti pentingnya pembinaan renang sejak sekolah.
0: Info Pro 2.

Kita ke informasi yang terakhir, semangat kolaborasi perempuan lintas kementerian dalam mendukung program Volunetsing 2030 kini telah dilakukan. Kegiatan tersebut menghadirkan berbagai peserta perempuan dari kementerian lembaga untuk memperkuat kesadaran terhadap pentingnya pelestarian hutan dan lingkungan. Perwakilan dari Kementerian Ekonomi Kreatif Husnul Khotimah mengaku baru pertama kali mengikuti kegiatan terkait Volunetsing 2030. Menurutnya temu perdua kegiatan tersebut membuka pemahamannya mengenai pentingnya menjaga hutan sebagai upaya menekan emisi gas rumah kaca. Ia menjelaskan para peserta mendapat pemahaman bahwa hutan memiliki peran penting sebagai paru-paru bumi dan harus dijaga demi keberlangsungan lingkungan dan kehidupan manusia. Husnul Khotimah memahami temu perdua bahwa target program Volunetsing 2030 adalah menekan emisi gas rumah kaca melalui perlindungan hutan dan kolaborasi. Ia menilai perempuan memiliki peran besar dalam mendukung keberhasilan program tersebut. Demikian info Pro 2. Selamat

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM. Produ FM.
3: Sampai siang di Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Produ FM.
6: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
5: Teman terbaik kamu.

Pukul 15 menit bergeser dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah, masih di 92 MHz, teman terbaik kamu. Waktunya Prodo Islis, teman Prodo Rikus lagu edisi siang hari ini kembali hadir ke ruang dengar kalian. Kasih ini bakalan tunggu kalian teman Prodo hingga menjelang pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah. Dan buat kalian yang mungkin pengen gabung untuk request lagu favorit kalian, bisa bergabung lewat line telepon 0812-5503-8772 ataupun bisa kirim pesan via WhatsApp di 0822-1779-7307. Sebentar kasih di teman Pradua bakalan live TikTok di akunnya RRI Tahuna ya. Kalian juga bisa bergabung lewat live TikTok sebentar. Tetap stay di 92 MHz teman terbaik kamu.

Tiga hal sepele yang bisa membuat kamu dipenjara. 1. Menghina orang di depan umum atau di internet. Satu kalimat bisa cukup buat laporan polisi. 2. Ambil barang kecil yang bukan milikmu. Kalaupun senter, charger teman, atau barang receh, tetap pencurian. 3. Menyebarkan foto atau data pribadi tanpa izin. Forward foto sensitif orang lain ke grup, jejak digitalnya abadi, dan bisa jadi barang bukti kalau kamu pikir ini sepele. Hukum tidak pernah menganggapnya sepele.

0: Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Leduk Suro atau Lesung Suro Beduk Muharram merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.
1: Komprodo 27 menit bergeser dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah, masih di playlist request lagu di sisi yang hari ini, dan tentunya kasih masih menunggu kalian buat bergabung request lagu favorit kalian. Kali ini ada lagu dari Widaya 80, Bulan Bintang Garis Menyilang. Nah, teman Pradua, lagu Bulan Bintang Garis Menyilang kolaborasi antara Wijaya 80 dan Sal Priadi yang bermakna tentang kisah cinta lintas keyakinan yang diuji perbedaan. Terinspirasi dari pengalaman nyata, ya teman Pradua, lagu ini menyoroti keberanian pasangan yang sering mencintai untuk bertahan meski dihadapkan pada pilihan sulit terkait keyakinan, keluarga, dan masa depan. Lagu ini mengabarkan dua orang yang saling sayang, namun hubungan mereka tidak berjalan mulus karena perbedaan keyakinan. Mengangkat tema tentang keberanian untuk tetap bertahan di tengah tantangan perbedaan yang begitu besar. So, teman Pradua, tanpa berlama-lama kasih dihadirkan lagu dari Wijaya 80 featuring Sal Priadi, Bulan Bintang Garis Menyilang.

0: Hitlist.
1: Waktunya Pradua Hitlist.
2: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
3: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

32.34 menit bergeser dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kasini masih menunggu kalian buat bergabung di Prodois List Rikas Lagu edisi siar hari ini. Buat kalian yang pengen gabung bisa bergabung di line telepon 0812-5503-8772 ataupun bisa kirim pesan via WhatsApp di 0822-1779-7307 and then live TikTok RRI Tahuna ya teman Produa. So buat kalian jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Waktunya Pro 2 Hitlist.
1: Pro 2 40 menit bergeser dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kali ini ada 3 orang yang bergabung ya. Ada Kak Zulia, Zulia cantik. Halo Kakak Zulia, katanya request lagu dari yang dijangkar Romuk. Terus ada dari via WhatsApp Kakak C, katanya request Mahalini Kemarilah Tenang. Sama Kakak Anissa yang baru gabung, requestnya Cekil Nabila Takia ya. Teman Pro 2 kasih ini hadirkan lagu-lagu yang di request sembari menunggu teman Pro 2 yang lain buat bergabung di Pro 2 Hitlist request lagu edisi siaran hari ini. Tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

Kita mempro 2.49 menit bergeser dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Itulah tadi lagu yang di request ya, baru dua lagu yang kesini dihadirkan teman pro 2. Dan masih ada dua lagi, katanya Kayu baru gabung request lagu dari Salma Salsati, lagu terbaru ya, yaitu Hachu. Kesini sebentar bakalan hadirkan lagu yang di request dari teman pro 2 yang udah gabung lewat live TikTok RRI Tahuna ya teman pro 2. Masih ada lagu Cegil, Nabila Takia sama Salma Salsabil dari Hachu ya, dengan berjudul Hachu. Nah lagu tadi teman pro 2 kasih hadirkan Kemarilah Tenang dari Mahalini. Lagu ini bermakna atau kisahnya tentang perjuangan batin seseorang yang terlihat kuat di luar namun sebenarnya rapuh dan lelah menanggung beban hidup ya teman pro 2. Seperti yang orang bilang, pokoknya senyum-senyum Jono, yang penting itu luka yang orang rasakan itu tertutup dengan terapi senyuman. Nah lagu ini mengajak untuk jujur pada diri sendiri, menerima kerapuhan dan mencari kedamaian jiwa di tengah kerasnya dunia. Menggambarkan seseorang yang menutupi kesedihan dan lelahnya dengan tawa, berusaha tetap tangguh meskipun hatinya terluka. Siapa nih dari teman pro 2 yang pura-pura kuat padahal DP hati sebenarnya sota pela-pela alias banyak sekali DP luka. Nah teman pro 2, lagu ini pesan untuk berhenti sejenak dari tuntutan dunia, berdamai dengan rasa sakit hati dan tidak apa-apa untuk merasa lemah, karena terang wajar ya teman pro 2 kalau terang lelah ya udah istirahat, jangan harus berpura-pura kuat di muka banyak orang. Nah ketenangan di sini adalah mengajak untuk menemukan ketenangan jiwa dan penghiburan dari tekanan hidup. So teman pro 2 kasih dihadirkan lagi dua lagu yang di request sembari menunggu teman pro 2 yang lain buat bergabung di Pro 2 His List Request Lagu edisi siar hari ini.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Mau Pro 2 1 menit bergeser dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kasih nyadarkan dulu program acara aktif akselerasi kreatif musik. Lagu kali ini ada Air Mukim Squad Musa Mus Papua ya. Setelah lagu ini tentunya ada promo Gita Fest yang bakalan kasih dihadirkan ke rekan-rekan kalian. Setelah itu dilanjutkan dengan Prodo His List request lagu edisi siar hari ini. Kasih ditunggu untuk Prodo His List teman Prodo hingga menjelang pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah. Tetap stay di 92 MHz teman terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu.
3: 16 menit bergeser dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah, masih di Prodois Listrik Selagu edisi siar hari ini ya teman Produa. Dan tentunya kesini masih menunggu kalian buat bergabung request lagu favorit kalian barangkali Cindy di Prodois Listrik Selagu edisi siar hari ini. Buat kalian yang pengen gabung bisa bergabung di line telepon 0812-5503-8772 ataupun bisa kirim pesan via WhatsApp di 0822-1779-7307 dan bisa gabung juga lewat live TikTok RRI Tahuna. Tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: itu inner child? Inner child adalah istilah psikologis yang menggambarkan sisi anak-anak yang masih ada dalam diri orang dewasa. Inner child terbentuk dari pengalaman hidup saat kanak-kanak, baik yang menyenangkan ataupun yang menyedihkan dan membekas hingga dewasa. Penyebab inner child, 1. Perundungan atau bullying. Yang kedua, kekerasan fisik, emosional, dan seksual. Yang ketiga, penyakit serius. Yang keempat, perpecahan dalam keluarga. Yang kelima, perceraian ataupun perpisahan. Dan yang keenam, kehilangan orang yang dicintai seperti orang tua atau saudara.
1: Mal Pradu 24 menit bergeser dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Masih di 92 MHz, teman terbaik kamu ya, teman Pradu. Kali ini kasih dihadirkan lagu Senja Sudut Kota dari Samuel Cipta. Tapi sebelum kasih dibacakan tentang maknanya, kali ini kasih juga pengen berbagi informasi terkait info cuaca ya, teman Pradu. Kalau kasih lihat dari dalam studio dan sekitarnya, di luar lagi diguyur hujan yang begitu deras ya, teman Pradu. Dan disertai dengan gemuruh guntur ya, teman Pradu. Kalau teman bilang, kalau bahasa Sanger atau biasa orang bilang di sini guntur, ada DP guntur. So, hujan keras, hujan deras. Lastly ada DP guntur. Nah, buat kalian nih teman Pradu, karena sekarang waktunya jam makan siang, mungkin pengen keluar makan siang, tetap berhati-hati ya, utamakan keselamatan dan juga kesehatan. Dan buat kalian nih yang mungkin pengen kemana gitu, ke tujuan kalian yang akan menggunakan roda 2, roda 4 ataupun berjalan kaki ya, karena jaraknya begitu dekat, tetap berhati-hati dan utamakan keselamatan dan juga kesehatan. So, buat kalian juga yang punya tempat tinggal di dekat aliran sungai, pesisir pantai, ataupun daerah pegunungan, tetap berhati-hati. Sebaiknya kalau seumpamanya nih, cuaca kita akan terus seperti ini, cari tempat aman dan tempat berlindung yang nyaman tentunya ya, supaya kita menghindari bersama kejadian-kejadian ataupun hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. So, teman Pradu, tetap hati-hati, utamakan keselamatan dan juga kesehatan. Balik lagi tentunya dalam Pradu His List, request lagu edisi siar hari ini. Senja Sudut Kota, teman Pradu, yang dinyanyikan oleh Samuel Cipta, dirilis pada bulan Agustus kemarin, 2025 ya. Lagu ini adalah lagu romantis melankolis yang memaknai cinta sederhana di tengah hiruk pikuk kota besar, teman Pradu. Lagu ini menonjolkan suasana hangat, reflektif, dan emosional, didukung nuansa pop manis yang populer di kalangan pendengar. Lagu ini merupakan karya terbaru dari penyanyi Samuel Cipta yang dirilis bersama dengan His Records pada pertengahan Agustus 2025 kemarin. Menggambarkan tentang merayakan romansa sederhana, momen hangat bersama orang terkasih serta janji kebersamaan di tengah sibuknya kehidupan kota. Oke, teman Pradu, kasih dihadirkan lagu Senja Sudut Kota Samuel Cipta sembari menunggu teman Pradu yang lain buat bergabung di Pradu His List request lagu edisi siar hari ini, karena mengingat waktu kita maybe tinggal 33 menit ya teman Pradu. Dan buat kalian tentunya jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: bahwa pelantun itu sudah mulai kurang, apalagi khusus untuk yang berada di Kota Gorontalo. Pelantun Meraji itu bisa dihitung dengan jari, dan kalaupun ada pelantun itu rata-rata sudah berumur lanjut.
1: Lantunan suara Meraji dari pengeras suara di salah satu rumah warga di Kelurahan Wong Kaditi terdengar merdu. Bait demi bait Meraji tentang kisah perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
2: Dikandung maksud dengan lantunan ini, jamaah berkumpul kemudian mendengarkan nasihat-nasihat agama lewat pesan-pesan Isra Mi'raj secara tradisional di daerah kita Gorontalo yang terkenal dengan Meraji itu.
1: Tradisi Meraji bagi masyarakat muslim di Gorontalo dilaksanakan untuk menyambut Isra Mi'raj. Meraji, yaitu membacakan kejadian Isra dan Mi'raj dengan menggunakan bahasa Gorontalo. Naskah Meraji yang dibaca ditulis dengan aksara Arab Pegon yang dilantunkan secara berirama. Menurut pelantun Meraji Rionaldo Doe, untuk menguasai cara membaca naskah Meraji yang paling utama yaitu harus menguasai bahasa Gorontalo.
0: Nah, waktu itu saya belajar tidak lewat buku Meraji langsung, tapi ada lewat buku Ngguli. Karena Meraji itu ada dua paket. Ada kisah tentang Isra Mi'raj Nabi, dan ada cerita-cerita hikmah begitu, yang modelnya juga hampir sama dengan Meraji. Dia ditulis dengan Arab Pegon, dan kemudian dilantunkan.
1: Pembacaan naskah Meraji dilaksanakan setelah salat Isya diawali dengan doa bersama. Pelantunnya minimal 3 orang atau lebih dan berlangsung hingga menjelang waktu subuh. Meski tradisi ini kini kurang diminati oleh generasi muda, tetapi masih ada beberapa pemuda yang tertarik menjadi pelantun Meraji. Sebagai generasi muda, Rionaldo terpanggil untuk melestarikan tradisi Meraji. Meski belajar otodidak, kini ia sudah mampu membaca Meraji dengan baik. Pengajar di Madrasah Tsanawiyah Al-Huda itu bahkan kini sudah melakukan kaderisasi agar tradisi seperti ini tidak punah ditelan zaman.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mae, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

0: Indie.
1: Indonesia Pro Indie.
0: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Temu Pro 44 menit bergeser dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Masih di 92 MHz teman terbaik kamu ya tentunya. Dan masih dalam Prodohis List request lagu edisi siar hari ini ya. Kasih ini tunggu Temu Pro 2 hingga menjelang pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah teman Pro 2. Dan kali ini kesini hadirkan lagu dari Mahalini featuring Krisdayanti ya, Mencintaimu. Sembari menunggu teman Pro 2 yang lain buat bergabung di Prodohis List request lagu edisi siar hari ini, karena mengingat waktu kita tinggal 15 menit ya teman Pro 2. Tetap stay di 92 MHz teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman Produ 55 menit bergeser dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah dengan lagu dari Sabrina Leonor Haha. Kasih ditutup kebersamaan kita dalam program acara Prodo Islis Rikas Lagu edisi siar hari ini. Kasih diucapkan banyak terima kasih buat teman Prodo yang lain udah gabung merequest lagu favorit kalian ya teman Prodo. Dan lagu ini dari Sabrina Leonor Haha teman Prodo dirilis pada Februari 2026 bercerita tentang seseorang perempuan yang sudah lelah dan kebal menghadapi permainan cinta serta janji manis laki-laki. Alih-alih sedih, ia justru menertawakan situasi tersebut karena sudah berhasil move on dan menganggap pola hubungan membingungkan itu sebagai lelucon. So, tetap stay di 92 MHz teman terbaik kamu.

0: Waktunya Pro 2 Hitlist.
1: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Di Pulau Para, Kabupaten Kepulauan Sangihe, terdapat tradisi menjaring ikan menggunakan alat tangkap tradisional seke. Terbuat dari anyaman bambu halus sepanjang 80 hingga 90 cm. Selain ramah lingkungan, tradisi bahari ini memiliki nilai sosial sangat tinggi karena warga bersama-sama menangkap dan membagi hasil tangkapan ikan secara merata. Tradisi seke mulai ditinggalkan di tahun 2003 sejak peristiwa perebutan lokasi pencarian ikan di Pulau Sengeruhang yang memakan korban. Upaya melestarikan kembali pun terkendala dengan beragam tantangan, hancurnya peralatan seke, dan orang yang mampu membuat anyaman seke mulai berangsur tua dan butuh sumber daya yang banyak untuk mengangkatnya kembali. Matinya tradisi seke mengikis nilai sosial yang tertanam lama dalam kehidupan masyarakat di Pulau Para.

Teman Pro 2, 14 menit bergeser dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Informasi seputaran dunia UMKM pasti hadirkan ke ruang dengar kalian edisi siar hari ini Rabu 13 Mei 2026. PT Jaminan Kredit Indonesia atau PT Jamkrindo mencatat volume penjaminan mencapai 43,6 triliun hingga kuartal 1 2026. Nah, Teman Pro 2, penjaminan tersebut menjangkau 836.487 pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM serta mendukung penyerapan tenaga kerja sebanyak 2,97 juta orang. Teman berada capaian itu dinilai menjadi bagian dari upaya perusahaan memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha, terutama sektor produktif dan UMKM. Di tengah dinamika ekonomi yang terus berubah, pelaksana tugas sekretaris perusahaan PT Jamkrindo Agustinus Handoko mengatakan perusahaan terus memperkuat perannya sebagai penjamin kredit nasional melalui layanan yang adaptif dan inklusif. Teman Pro 2 menurutnya keberadaan UMKM menjadi fondasi penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu Jamkrindo berupaya menjembatani pelaku usaha dengan lembaga keuangan formal agar akses pembiayaan semakin terbuka. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

0: lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital. Waktunya Pro 2 Hitlist.

langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website TPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

34 menit bergeser dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2 masih dengan informasi seputaran dunia UMKM. Teman Pro 2, Ketua Dekranasda Provinsi Bali Nyi Putri Koster menghadiri acara reuni lintas angkatan alumni tahun 1983 dan 1984 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana yang berlangsung di gedung Kertasabah Jaya Sabah Denpasar Minggu 10 Mei 2026. Dalam kesempatan tersebut, Teman Pro 2 ia mengajak kalangan akademisi untuk turut berkontribusi menjaga keberlangsungan tenun Bali melalui penelitian dan penguatan ekosistem UMKM lokal. Putri Koster menyampaikan identitas Bali sejak dahulu adalah menenun, bukan membatik. Namun demikian, menurutnya persoalan tenun Bali telah berlangsung puluhan tahun, mulai dari produksi hingga pemasaran. Putri Koster menyoroti kain endek Bali yang telah memiliki kekayaan intelektual komunal, termasuk kain geringsing Bali. Namun penjualan di lapangan justru masih didominasi produk tenun dari luar Bali. Nah, Teman Pro 2, karena itu ia berharap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana dapat ikut mengurai persoalan tersebut melalui penelitian serta bekerja sama dengan Prida untuk membedah persoalan tenun Bali dari hulu hingga hilir. Menurutnya, rantai ekosistem tenun Bali saat ini sudah terputus sehingga tidak lagi sepenuhnya berbasis swadesi. Informasi lebih lengkap bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

5 jam sehari. Terdengar sebentar. Pikirkan lagi. Itu berarti 76 hari hilang setiap tahun. Malcolm Gladwell mengatakan 10.000 jam bisa menjadikan seseorang ahli. Dalam waktu itu, anak Anda bisa menguasai gitar, bahasa baru, atau lulus dengan predikat cum laude. Namun, ia justru menguasai dunia piksel yang akan segera terlupakan. Saat ia asyik di dunia virtual, ia kehilangan dunia nyata. Melewatkan makan malam keluarga, percakapan penting, dan masa depan yang seharusnya ia bangun. Teman di dunia game akan hilang saat server mati, tapi keluarga dan masa depan seharusnya bertahan selamanya. Jangan biarkan masa depannya terbuang 5 jam sehari. Ambil kembali kendalinya hari ini, karena waktu tidak pernah bisa kembali.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Gundokan Duang adalah gelar yang pertama kali diberikan kepada Dara Jingga, yang berarti ibu sejati. Secara istilah bermakna seorang ratu atau ibu suri di Minangkabau. Gelar ini terus diwakili.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Mana Denny?
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Semua Pro 2 17 menit bergeser dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah, masih di 92 MHz, teman terbaik kamu ya tentunya teman Pro 2. Dan kali ini informasi seputaran dunia olahraga bakalan kasih dihadirkan ke ruang dengar kalian. Edisi siar hari ini Rabu 13 Mei 2026 ya teman Pro 2. Temuan Pro 2 turnamen bola voli Bupati Kaprasmi dimulai di lapangan voli Kuala Sempang. Pembukaan turnamen ditandai dengan servis pertama oleh Bupati Bintan, Robi Kurniawan, sebagai simbol dimulainya pertandingan. Bupati Robi mengatakan, teman Pro 2, Bupati Kap merupakan agenda tahunan yang bertujuan meningkatkan semangat olahraga sekaligus menjadi wadah pembinaan atlet bola voli di Kabupaten Bintan. Tahun lalu turnamen digelar di Kecamatan Bintan Timur, sementara tahun ini Kecamatan Sri Kuala Lobam menjadi tuan rumah. Selain menjadi ajang olahraga, turnamen ini juga diharapkan memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di sekitar lokasi pertandingan. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan, Alveni Harmi, teman Pradio mengatakan turnamen ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mencari bibit atlet berbakat di cabang olahraga bola voli. Pertandingan dijadwalkan berlangsung selama 14 hari ke depan. Dalam sehari akan digelar 2 pertandingan pada siang hari dan 2 pertandingan pada malam hari. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

Sore Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: AI for Yay Info.
1: Wih, mantep.
2: Hey.
1: Ya. Ah, latihan band yuk.
2: Ayo, tapi ntar dulu ya. Bentar, gue cari sesuatu dulu.
1: Cari sesuatu apaan sih lu ah? Cari apaan?
2: Ntar dulu sebentar.
1: Heh, itu suara apaan? Ringtone baru handphone ya?
2: Bukan, terus? Itu suara perut gue. Laper banget. Gue cari makanan dulu ya.
1: Gue pikir itu suara ringtone handphone lu yang baru. Tau gak kenapa perut bisa bunyi-bunyi kayak gitu?
2: Boleh.
1: Begini ceritanya. Perut yang berbunyi ketika kita sedang kelaparan memang hal yang normal. Namun, menurut Shanna Ayburn, editor senior Ladies Home Journal, sebenarnya bukan perut kita yang berbunyi. Selama proses mencerna, otot-otot pada usus besar maupun kecil berkontraksi, mendorong makanan dan cairan yang ada di sekitarnya. Ketika bercampur udara, hal itu menciptakan suara yang bergemuruh. Kadang-kadang kita mengeluarkan udara ini dalam bentuk kentut atau sendawa. Makanan atau minuman yang mengandung gas seperti roti, gandum, dan kacang-kacangan, brokoli serta kol, atau juga minuman bersoda, atau permen bebas gula yang menggunakan pemanis seperti sorbitol, ternyata juga bisa menimbulkan suara gemuruh dalam perut. Hal ini terjadi karena makanan-makanan ini tidak dapat dicerna oleh usus kecil, jadi mereka masuk ke usus besar yang menggunakan bakteri untuk memecahkannya. Proses inilah yang melepaskan gas dan menimbulkan suara bergelembung yang tidak sedap didengar.
2: What? Gitu tuh ternyata.
1: Tapi
2: gue gak jadi makan deh. Loh. Biarin aja, lapar terus.
1: Ih, ntar perut kamu bunyi-bunyi terus loh.
2: Siapa tahu aja nanti suara perutnya bisa buat sound effect ngeband.
0: FYI, for Yay Info.

42 menit bergeser dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah atau Pradua Induk Olahraga Persatuan Atlet Seluruh Indonesia atau PASI. Nusa Tenggara Barat NTB mulai mempersiapkan langkah strategis menghadapi PON 2028. Tomon Pradua tidak hanya fokus pada pembinaan atlet, organisasi cabang olahraga atlet tersebut juga mengagendakan pelatihan bagi wasit dan juri ya teman produser serta tenaga teknis lainnya untuk memperkuat kualitas penyelenggaraan event dan peningkatan prestasi atlet daerah. Ketua PASI NTB Didi Sumardi menegaskan bahwa ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov NTB 2026 menjadi bagian penting dalam tahap pembinaan menuju PON 2028. Semakin besar peluang prestasi yang ditorehkan saat Porprov menjadi modal untuk melangkah pada gelaran multi-event 4 tahun tersebut, ya teman Pradua. Menurutnya, kesiapan atlet tidak bisa dipisahkan dari dukungan sumber daya manusia di bidang teknis pertandingan. Karena itu, PASI NTB menilai peningkatan kapasitas wasit dan tenaga teknis menjadi kebutuhan penting dalam membangun ekosistem olahraga atlet yang lebih profesional. Pelatihan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pertandingan sekaligus mendukung peningkatan performa atlet-atlet NTB dalam menghadapi kompetisi tingkat nasional. Agenda pelatihan juga diproyeksikan sebagai bagian dari penguatan fondasi atlet NTB menuju PON 2028 nanti. PASI NTB optimis dengan pembinaan yang terstruktur, NTB mampu melahirkan atlet-atlet yang kompetitif di tingkat nasional maupun internasional. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Oke teman-teman, dua informasi terakhir seputaran dunia olahraga di sisir hari ini. Penampilan membanggakan ditujukan atlet taekwondo Kota Mataram di level nasional dalam ajang bergengsi Kesatria Nusantara PBTI Seri 2 yang berlangsung di Bali pada tanggal 8 sampai dengan 10 Mei 2026 kemarin. Kontingen Mataram berhasil membawa pulang 2 medali emas dari persaingan ketat para atlet terbaik Indonesia. Dua medali emas tersebut dipersembahkan oleh Dani Ali Stewart yang tampil di kelas senior U54 kg putra dan Baik Jinggah Intana Sofa pada kelas senior U49 kg putri. Kedua menunjukkan performa terbaiknya dan mampu menaklukkan lawan-lawan tangguh yang dihuni atlet-atlet level nasional. Teman Prado, Ketua Pengkot Taekwondo Mataram Muhammad Said Ramdoni mengungkapkan rasa syukurnya atas capaian gemilang di hari pertama pertandingan. Menurutnya, hasil tersebut menjadi gambaran positif kesiapan atlet menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Juli 2026 ataupun kompetisi yang lebih besar lainnya. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.go.id. Dan teman Prado, sementara kasih dihadirkan program acara aktif akselerasi kreatif musik. Lagu kali ini masih dari Papua ya teman Pradua, Perm Selatan, Gubuk Derita. Dilanjutkan dengan pemutaran program atau promo Gita Fest ya teman Pradua ke ruang dengar kalian. Tetap stay di 92 MHz teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi

Dadah sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda, mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dag.

0: Barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Kalau kita ngomongin soal yang unik, kita juga harus bangga sama yang satu ini nih. Teater Janger, atau kadang disebut Damar Wulan atau Jinggoan, merupakan pertunjukan rakyat yang sejenis dengan ketoprak dan juga ludruk. Pertunjukan ini hidup dan berkembang di wilayah Banyuwangi, Jawa Timur, serta mempunyai lakon atau cerita yang diambil dari kisah-kisah legenda maupun cerita rakyat lainnya. Selain itu, juga sama-sama dilengkapi pentas, sound system, layar ataupun tirai, gamelan, tari-tarian dan lawak, serta

17 menit bergeser dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Temuan Pro 2 kali ini, informasi seputaran hiburan kasih dihadirkan ke ruang dengar kalian. Di era digital seperti sekarang, Temuan Pro 2, penggunaan gadget telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Anak hingga orang dewasa banyak menghabiskan waktu dengan HP, medsos, maupun game online. Meski membawa banyak manfaat, Temuan Pro 2, terutama di bidang komunikasi dan pendidikan, teknologi juga memiliki dampak lain. Pesatnya teknologi menjadikan permainan tradisional mulai jarang dimainkan dan perlahan terlupakan oleh generasi muda. Permainan tradisional memiliki nilai budaya, kearifan lokal, serta didikan moral yang sangat penting. Berbagai permainan seperti congklak, petak umpet, gobak sodor, layang-layang, engklek, hingga gasing merupakan warisan budaya turun-temurun. Permainan tradisional bukan hanya sekedar hiburan, tetapi juga mengandung nilai kerjasama, sportivitas, kejujuran, kreativitas, dan kebersamaan. Sementara permainan digital cenderung dimainkan individual, permainan tradisional mengajak anak-anak berinteraksi langsung dengan teman sebaya. Dari permainan tradisional, anak banyak belajar berkomunikasi, bekerja sama dalam tim, serta menyelesaikan masalah bersama. Aktivitas fisik yang dilakukan saat bermain juga membantu menjaga kesehatan tubuh dan perkembangan motorik anak ya Temuan Pro 2. So, dominasi gadget membuat banyak anak lebih memiliki bermain game online dibandingkan permainan tradisional. Waktu yang dihabiskan di depan layar semakin meningkat, sehingga interaksi sosial menjadi berkurang. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri dalam upaya pelestarian budaya lokal. Untuk melestarikan permainan tradisional, Temuan Pro 2, orang tua maupun sekolah dapat mengenalkannya kepada anak-anak sejak dini. Lembaga pendidikan bisa mengadakan kegiatan budaya atau lomba permainan tradisional agar siswa lebih mengenal warisan budaya bangsa. Pemerintah dan komunikasi budaya berperan penting memanfaatkan media digital untuk memperkenalkan permainan tradisional kepada masyarakat luas melalui media sosial. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Pintu teater satu.
1: Kekasihku Hayati. Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan disiksa terus, tahu?
3: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu nggak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.

38 menit bergeser dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Alunan musik akustik terdengar meriah dari sejumlah sudut kota Palu ketika komunitas musik jalanan mulai tampil setiap malam. Kehadiran mereka menjadi hiburan sederhana bagi masyarakat yang menikmati suasana malam bersama keluarga maupun sahabat dekat. Komunitas tersebut biasanya berkumpul membawa gitar, kajon, dan pengeras suara sederhana untuk menghibur pengunjung kawasan kuliner malam populer. Lagu-lagu populer hingga musik daerah dibawakan bergantian sehingga menarik perhatian masyarakat yang melintas setiap malam akhir pekan. Beberapa anggota komunitas berasal dari kalangan mahasiswa, pekerja, hingga pelajar yang memiliki ketertarikan besar terhadap dunia seni musik. Mereka memanfaatkan kegiatan tersebut sebagai wadah menyalurkan bakat sekaligus mempererat hubungan pertemanan antar anggota komunitas di Kota Palu. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: Just Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilih.
1: Pada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik.

50 menit bergeser dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah, teman Pro2 dunia aplikasi digital kembali ramaikan dengan kemunculan berbagai platform baru yang viral di media sosial sepanjang tahun 2026, mulai dari aplikasi berbasis kecerdasan buatan atau AI, drama pendek hingga editor foto otomatis. Tren ini menunjukkan perubahan perilaku pengguna yang kini lebih menyukai layanan cepat, praktis, dan interaktif. Nah, teman Pro2, salah satu aplikasi yang tengah mencuri perhatian adalah Melolo. Platform ini menawarkan tayangan drama singkat berdurasi 1 hingga 5 menit dengan berbagai genre, mulai dari romansa hingga fantasi. Popularitas aplikasi tersebut meningkat pesat karena menghadirkan sistem reward berupa poin yang dapat ditukar menjadi saldo e-money ya teman Pro2. Selain itu, poin drama juga menjadi sorotan publik. Aplikasi yang dikembangkan oleh TikTok ini menghadirkan konsep serial vertikal tanpa iklan dengan fitur komentar real time yang membuat pengguna lebih interaktif saat menonton. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id. Teman Pro2, dengan informasi ini kasih ini pamit dari ruang dengar kalian karena selanjutnya akan ada Kakak Aci yang bakalan temani kalian teman Pro2 hingga menjelang pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

0: nama jembatannya jembatan apa?
1: Jembatan Desa Air Keras.
0: Jembatan Desa Air Keras. Berarti ini pusat jualan cucurnya di sini.
1: Iya. Oh. Kalau dari Kota Bengkulu sampai ke Lampung, sinilah yang jualan cucur.
0: Ini kan ada yang bentuknya kayak payung-payung. Kenapa dibuat
1: ini? Buat tutup.
0: Oh, jadi ciri khas.
1: Ciri khasnya.
0: Makanya disebut cucur payung.

0: Cucu ringgit adalah makanan khas desa Air Teras, Kecamatan Taluk, Kabupaten Seluma, Bengkulu. Terbuat dari beras ketan yang ditumbuk, kemudian dicampur dengan gula merah. Cucu ringgit memiliki keunikan tersendiri, yaitu bentuknya yang bulat dan menyerupai gong, serta bagian tengahnya empuk, gurih, manis, sedangkan bagian pinggirnya renyah. Diberi nama cucu ringgit karena bagian pinggirannya yang renyah dan terdapat renda menyerupai lekukan bunga. Atau masyarakat Seluma biasanya menyebutnya ringgit.
1: Oh, daerah Talo.
2: Iya, daerah Talo.
1: Iya.
2: Kalau daerah Bengkulu ini baru awal.
1: Iya.
2: Ini desa pertama sekali masuk Talo.
1: Oke. Jadi di sini jualannya ucucur
2: sama pisang goreng sama bakwan.
1: Cucur apa yang ini, Pak?
2: Cucur, kalau sini bilangnya cucur ringgit.
1: Ringgit.
2: Ini karena ada ringgit-ringgit ini.
1: Oh.
2: Pinggirannya ini.
1: Pinggirannya.
2: Ada yang bilang cucur payo. Mau ini?
3: Apa?
2: Pisang goreng.
1: Terus yang itu bedanya apa cucurnya?
2: Yang itu lebih padat teksturnya, kalau yang ini kan lebih lembut. Dari adonannya ini encer, ini lebih padat bisa dicetak. Kalau bahannya sama, tepung beras sama gula merah.
1: Oh.

0: ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

ceria. Wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Selamat sore teman peraduan, terima kasih masih bersama 92 Mikahat, teman terbaik kamu. Bersama aja teman kamu di sore ceria di hari ini Rabu tanggal 13 Mei 2026. Teman peraduan, pemerintah provinsi Sulawesi Utara terus memperkuat penataan aset daerah dan reformasi layanan ketahanan ketanahan ya, maksud kami, guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Nah, komitmen tersebut ditegaskan Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus dalam agenda bersama para kepala daerah se-Sulawesi Utara. Nah, dalam sambutannya teman peradua, Gubernur Julius menekankan bahwa penataan aset daerah merupakan fondasi penting dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, karena menurutnya persoalan tumpang tindih administrasi hingga potensi konflik lahan masih menjadi tantangan yang serius yang harus diselesaikan secara menyeluruh. Dalam kesempatan tersebut, Provinsi Sulawesi Utara resmi ditunjuk sebagai salah satu pilot proyek nasional transformasi layanan ketanahan. Penunjukan ini menjadi bentuk apresiasi pemerintah pusat terhadap kesiapan kelembagaan serta komitmen pemerintah Provinsi Sulut dalam menjalankan reformasi pelayanan publik. Staf ahli bidang partisipasi masyarakat dan pemerintah daerah Kementerian ATR BPN Andi Tendri Abing mengatakan program tersebut merupakan instruksi langsung Menteri ATR atau Kepala BPN Nusron Wahid. Nah, informasi lengkapnya teman-teman 2 bisa kamu baca di website rri.co.id.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Indonesia. Pribahasa Jawa.
1: Ojo seneng ngewahi jeneng warisane Bapak Biung.
0: Artinya, nama yang sudah diberikan orang tua kepada anak janganlah diubah, karena warisan dari

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunianya.

Teman berdua di mana pun kamu berada, selamat sore untuk kamu yang saat ini baru saja mendengarkan kami 92 Mika, teman terbaik kamu di sore ceria bersama Kak Ece, teman kamu untuk hari ini. Teman berdua, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara, Hendrik Pagiling, menerima kunjungan Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung, Rudi Sarangga. Kunjungan tersebut dalam rangka membahas penguatan pelindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual atau KI serta rencana pembentukan sentra KI di lingkungan kampus pada hari Selasa 12 Mei 2026. Dan pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, teman pro 2, menjadi langkah awal dalam memperkuat sinergi antara kantor wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara dengan institusi pendidikan vokasi di bidang kelautan dan perikanan, khususnya dalam mendorong pengelolaan hasil riset, inovasi, dan karya cipta agar memperoleh perlindungan hukum yang optimal. Dalam kesempatan tersebut, teman pro 2 Hendrik Pagiling menyampaikan bahwa perguruan tinggi memiliki potensi besar dalam menghasilkan berbagai inovasi dan karya intelektual yang bernilai ekonomi tinggi. Oleh karena itu, diperlukan upaya dan terstruktur untuk memastikan setiap hasil penelitian, teknologi tempat guna, produk inovatif maupun karya ilmiah mendapatkan perlindungan KI secara maksimal. Nah, informasi lengkapnya teman pro 2 bisa kamu baca kembali di website rri.co.id.

Banyak orang mungkin membenci lalat, serangga kecil yang terbiasa hidup di lingkungan kotor. Lalat berjumlah banyak di bumi memiliki hampir 87.000 spesies. Hewan ini sering dianggap sebagai pembawa penyakit. Faktanya, lalat makan dari sampah dan limbah bahan organik yang mengandung bakteri, virus, mikroba, atau kuman. Namun, tahukah Anda, ketika lalat masuk ke dalam makanan dan minuman, kemudian lalat dicelupkan, lalu lalat diangkat dan dibuang, makanan dan minuman tersebut layak untuk dikonsumsi. Terbukti dari beberapa penelitian, serta dalam rujukan-rujukan ilmu kesehatan di masa silam, lalat pun menjadi obat penyakit kronis dan pembusukan yang sudah menahun. Karena di sebelah sayap lalat terdapat penyakit dan sebelah sayap lainnya terdapat obat penawarnya.

0: Kamu di mana sih?
1: Aku udah di jalan ke sana.
0: Dari tadi di jalan melulu, nggak nyampe-nyampe.
1: Kamu yang sabar ya.
0: Udah nunggu 2 jam masih disuruh sabar.
1: Maafin aku ya.
0: Kamu kemana dulu sih? Tadi aku telepon katanya lagi macet. Terus aku telepon lagi katanya kamu udah dekat. Terus aku telepon lagi kamu bilang udah di perempatan deket kampus aku. Terus barusan aku telepon kamu, malah nggak diangkat-angkat. Kamu sebenarnya lagi ngapain sih? Sekarang kamu lagi ada di mana? Jadi jemput nggak?
1: Aku udah dijemput duluan.
2: Bisa jadi maut yang menjemput jika Anda tetap menelpon sambil mengemudi. Hindari penggunaan ponsel saat berkendara.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: 92 MHz teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selanjutnya kita dengarkan dulu akselerasi kreatif musik dari Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Kali ini kita dengarkan lagu dari daerah Ambon ya, bersama WSO featuring Kai Hello dengan lagunya Papa Mama Pumpasan.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu. Produ FM.
3: Produ FM,
4: teman terbaik kamu.

0: Kebanyakan makan snack, jadi kenyang deh.
1: Ingat, buang sampahnya jangan sembarangan.
0: Tapi tempat sampahnya nggak ada, buang di selokan aja deh.
1: Sembarangan. Kalau mau buang sampah ya, di tempatnya dong. Buang sampah sembarangan sama saja undang bibit penyakit. Banyak dampak buruknya. Emangnya kamu suka ya?
0: Iya deh, kalau gitu. Aku cari tempat sampah dulu ya.
1: Nah, gitu dong.
2: Buanglah sampah pada tempatnya agar tercipta lingkungan bersih dan sehat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Sembilan dua Mika, somanah terbaik kamu. Teman Pro 2, terima kasih masih bersama Pro 2 tahunan di kesempatan siar hari ini. Sore ceria kaji masih hadir dengan beberapa informasi untuk kamu teman Pro 2 hingga pukul 17 nanti ya teman Pro 2, untuk mengikuti informasi info Pro 2. Oke teman Pro 2, Argentina menargetkan gelar Piala Dunia beruntun saat digelar di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sebagai partisipasinya di ke edisi 19 ya. Skuad Lionel Scaloni datang dengan kepercayaan diri tinggi sebagai juara dunia dan juara benua usai mempertahankan gelar Copa America tahun 2024. Tim Tango dipimpin Lionel Messi berambisi menjadi tim pertama yang mampu mempertahankan gelar Piala Dunia sejak Brasil ya tahun 1958 hingga 1962. Scaloni ditunjuk ya sebagai pelatih sementara Agustus 2018 usai era Jorge Sampaoli. Saat itu Argentina sempat menelan kekalahan dari Prancis di babak 16 besar Piala Dunia 2018 dan ia langsung merombak tim dengan memasukkan Giovanni Lo Celso, Rodrigo De Paul, Lautaro Martinez sebagai skuad terbaiknya. Scaloni kemudian menghadirkan mentalitas juara setelah Argentina mengakhiri puasa gelar panjang melalui Copa America. Nah, Argentina selanjutnya meraih trofi finalissima pada Piala Dunia 2022 serta gelar kontinental beruntun berikutnya secara resmi. Nah, sejarah Argentina mencatat 3 gelar Piala Dunia sejak berpenampilan penampilan final perdananya pada edisi 1930. Guillermo Stabile sebelumnya menjadi pencetak gol terbanyak turnamen setelah membukukan 8 gol sepanjang kompetisi. Lionel Messi kini memimpin daftar pencetak gol Argentina sepanjang sejarah penyelenggaraan Piala Dunia modern. Kapten Argentina tersebut juga mencatatkan 26 penampilan sepanjang 5 edisi turnamen sejak 2006 bergulir. Argentina pernah mengalahkan Belanda 3-1 ketika mencari Piala Dunia tahun 1978 di hadapan pendukung tuan rumah sendiri. Diego Maradona kemudian membawa Argentina menjuarai Piala Dunia tahun 1986 melalui penampilan dominan sepanjang kompetisi. Nah, Argentina sendiri menutup perjalanan Qatar 2022 melalui kemenangan adu penalti menghadapi Prancis pada partai final. Julian Alvarez dan Enzo Fernandez turut berkontribusi setelah Argentina bangkit dari kekalahan pembuka turnamen. Nah, informasi lengkapnya teman Pro 2 kamu bisa baca di website rri.co.id.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pemilihan 2 MHz, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 kita sudah di menit ke-39, bergeser dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan selamat sore untuk kamu yang saat ini baru saja mendengarkan 92 MHz bersama Kak Anci, teman kamu di sore ceria di hari ini, Rabu tanggal 13 Mei 2026. Ya, teman Pro 2, bola resmi Piala Dunia 2026 bernama Trionda mulai diperkenalkan menjelang turnamen sepak bola terbesar sejagat. Bola produksi Adidas itu akan digunakan di 3 negara tuan rumah, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Lansir dari situs resmi FIFA, nama Trionda berasal dari bahasa Spanyol yang berarti 3 gelombang. Nama tersebut dipilih untuk menggambarkan persatuan 3 negara yang menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia 2026. Desain mulai hadir dengan kombinasi warna merah, hijau, dan biru yang merepresentasikan identitas masing-masing negara tuan rumah. Bola dihiasi simbol khas seperti daun maple milik Kanada, elang dari Meksiko, dan bintang yang melambangkan Amerika Serikat. Trionda menggunakan konstruksi 4 panel dengan bentuk geometris menyerupai gelombang. Panel-panel tersebut saling terhubung membentuk segitiga di bagian tengah bola sebagai simbol persatuan 3 negara penyelenggara. Selain desainnya yang mencolok, bola ini juga dibekali sejumlah teknologi baru untuk mendukung jalannya pertandingan. Struktur jahitan bagian dalam dirancang agar bola tetap stabil saat bergerak di udara. Permukaan bola turut dilengkapi tekstur timbul. Tekstur tersebut membantu meningkatkan kontrol dan cengkraman pemain saat menggiring maupun menendang bola dalam kondisi basah atau lembab. Teknologi bola terkoneksi juga kembali digunakan pada Piala Dunia 2026. Trionda dibekali chip sensor gerak yang mampu mengirim data detail mengenai pergerakan bola secara real-time ke sistem VAR. Teknologi tersebut membantu wasit mengambil keputusan dengan lebih akurat, termasuk dalam situasi offside. Inovasi serupa sebelumnya juga digunakan pada Piala Dunia 2022 di Qatar. Presiden FIFA Gianni Infantino menyebut Trionda sebagai bola yang merepresentasikan semangat persatuan dari 3 negara tuan rumah. Ia juga menilai desain dan teknologi pada bola tersebut menjadi bagian penting dalam perkembangan sepak bola modern. Peluncuran Trionda menambah antusiasme menuju Piala Dunia 2026. Turnamen bola edisi ke-23 tersebut menjadi yang pertama format 48 negara peserta, dijadwalkan berlangsung 11 Juni hingga 19 Juli 2026.

0: Inspiring. Kita tumbuh dan berkembang dari hari ke hari, dari kecil, remaja, hingga dewasa. Dari balita, perlahan dan merangkak duduk di bangku sekolah. Apa yang bisa jadi setelahnya? Bisa jadi Anda merupakan orang penting di sekitar Anda. Bisa jadi Anda memiliki pengaruh dalam kehidupan umum. Dan tidak menutup kemungkinan, Andalah calon pemimpin masa depan. Dalam ilmu sosiologi, ada 4 tahap proses sosialisasi tumbuh dan berkembang. Persiapan atau preparatory stage. Pada tahapan ini, anak mulai belajar mengambil peran orang-orang di sekelilingnya, terutama orang yang paling dekat, yakni keluarga. Kedua, meniru atau play stage. Pada tahap ini, seorang anak tidak hanya mengetahui peranan yang harus dijalankan, tetapi mulai mengetahui peranan yang dijalankan orang lain. Ketiga, bertindak atau game stage. Pada tahap ini, seorang anak dianggap mampu mengambil peranan dalam khalayak luas. Keempat dan yang terakhir, menerima norma, general orders. Tahapan ini ditandai dengan seorang anak yang mulai memiliki kesadaran akan arti tanggung jawab. Seorang anak membutuhkan bimbingan untuk menuju arah yang positif. Dari Pro 2 untuk Anda.
1: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.
2: 92 Mika Semantar Baik Kamu Tempat Berada. Kita masih bicara soal Piala Dunia ya. Sebentar lagi, 2 bulan lagi. Sebulan lagi kayaknya. Oke, teman Pro 2, dimanapun kamu berada, pasti sudah tidak sabar ingin persiapannya. Apalagi KIC lihat sudah banyak yang jol-jol bendera ya, bendera-bendera negara yang akan tampil nantinya di Piala Dunia 2026. Makanya sudah ada di bagian Boulevard kalau tidak salah ya. Ada yang posting, di sana ada jual bendera-bendera. Mungkin ada yang mau, atau mungkin sudah ada yang beli ya. Sudah ada juga yang terpasang. Oke, yang pasti antusiasnya mungkin sudah mulai terlihat teman Pro 2. Mungkin ada yang sudah menjagokan ini, ambil tim ini ya. Yang pasti kita tunggu aja sebulan lagi kita bakal ramaikan ajang Pesta Bola Dunia 2026. Dan kamu teman Pro 2 bisa tonton di TVRI yang lisensinya secara resmi ya menyiarkan siaran sepak bola dunia ya Piala Dunia 2026 dan juga bisa dengar pastinya di RRI seluruh Indonesia ya masih selalu dengar di RRI Tahuna ya Pro 1 dan Pro 2 pastinya ya 92 MHz di aplikasi RRI Digital ya ataupun di radio monitor pastinya teman Pro 2. Oke, teman Pro 2. Atmosfer Piala Dunia semakin dimeriahkan oleh comeback penyanyi Shakira lewat lagu baru berjudul Die Die. Lagu ini dirilis menjadi single terbaru album resmi Piala Dunia 2026. Nah, judul ini diambil dari sebuah istilah dalam bahasa Italia yang berarti ayo-ayo. Shakira bernyanyi dalam dua bahasa, yakni bahasa Inggris dan Spanyol. Nah, sebelumnya teman Pro 2 FIFA telah merilis single pertama berjudul Lighter oleh Jelly Roll dan Karen Leon pada tanggal 20 Maret lalu. Nah, dilanjutkan dengan sejumlah single lainnya termasuk Illuminate oleh Jesse Reyes dan Eliana pada tanggal 8 Mei. Nah, Shakira mengumumkan ya lewat unggahan video teaser di Instagram dengan latar belakang Stadion Maracanã Brasil. Video itu juga menampilkan penyanyi Nigeria Burna Boy yang menjadi rekan kolaborasinya dalam lagu ini. Nah, informasi lengkapnya teman Pro 2 bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Info Pro 2.

0: Selamat sore teman Pro 2, inilah info Pro 2 pukul 17 waktu Indonesia Tengah, selengkapnya bersama Kak Aji.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang pertama teman Pro 2. Pemerintah menyiapkan ribuan petugas pemantau hewan kurban untuk mengawasi pelaksanaan Idul Adha 2026 di berbagai daerah. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda. Menurutnya, para petugas tersebut akan melakukan pemeriksaan hewan kurban sebelum hingga sesudah proses penyembelihan. Agung mengatakan pengawasan dilakukan guna memastikan pelaksanaan kurban berjalan sesuai standar kesehatan hewan dan keamanan pangan. Selain pengawasan, pemerintah juga melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pengurus masjid serta panitia kurban di berbagai daerah. Pemerintah juga memberikan pemahaman terkait proses penyembelihan dan penanganan daging kurban agar tetap halal, aman, dan higienis. Agung menjelaskan petugas pemantau berasal dari berbagai unsur mulai dari Kementerian Pertanian hingga pemerintah daerah dan perguruan tinggi. Petugas juga melibatkan asosiasi profesi di bidang kesehatan hewan dan peternakan. Petugas pemantau nantinya akan diterjunkan mendekati Hari Raya Idul Adha untuk melakukan pengawasan langsung di lokasi penyembelihan hewan kurban. Pemerintah berharap langkah tersebut dapat menjaga kualitas daging kurban sebagai sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang lain, teman Pro 2. Kita lanjut dengan informasi olahraga. Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia atau FFI, Michael Sianipar, menargetkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Target itu didukung oleh perkembangan prestasi futsal nasional dalam beberapa tahun terakhir. Michael menyampaikan hal tersebut usai Kongres Biasa FFI 2026 di Jakarta Selasa tanggal 12 Mei 2026. Meski demikian, ia menambahkan FFI masih menunggu proses pencalonan di FIFA. Ia menambahkan pegiat futsal di seluruh negeri menantikan kesempatan tersebut, terlebih Indonesia sebelumnya telah berhasil menjadi tuan rumah Piala Asia Futsal atau AFC. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan komunikasi telah terjalin bersama FIFA terkait peluang Indonesia menjadi tuan rumah. Erick Thohir menyebut komunikasi telah dilakukan saat menghadiri Kongres FIFA ke-76 di Vancouver, Kanada. Erick menilai peluang Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia Futsal harus disertai dengan kesiapan organisasi. Karena itu, pria yang juga menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora RI tersebut meminta FFI segera berbenah. Sebelumnya, FFI juga telah mengumumkan perubahan nama menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI pada kongres tersebut. Transformasi itu dilakukan guna mempertegas integrasi futsal bersama ekosistem sepak bola nasional.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang terakhir, teman Pro 2, Formula One berencana kembali memakai mesin V8 mulai musim 2031. Regulasi baru itu bahkan berpeluang diterapkan lebih cepat pada musim 2030. Melansir laman Reuters, Presiden FIA Mohammed bin Sulayem menyebut perubahan itu hanya tinggal menunggu waktu. Hal ini membuat rencana transisi tersebut semakin nyata. Ia mengatakan tujuan utama perubahan aturan ialah membuat F1 lebih sederhana dibanding sekarang. Mesin V8 dinilai lebih ringan, lebih sederhana, namun tetap bertenaga besar dan menghasilkan suara lebih nyaring. F1 musim 2026 saat ini memang memasuki era regulasi mesin baru dengan pembagian 50 banding 50 antara penggunaan tenaga listrik dan bahan bakar. Namun regulasi itu dikenal dengan regulasi yang belum matang. Sejumlah pembalap mulai mengkritik karena dianggap terlalu rumit. Selain itu, perbedaan percepatan mobil dan aspek keselamatan saat balapan berlangsung juga menjadi perhatian. Apalagi penggemar kini juga harus memahami istilah teknis baru seperti super clipping yang berkaitan dengan pengaturan energi mobil. Sulayem sebelumnya pernah mendukung penggunaan kembali mesin V8 maupun V10 di F1. Kini menurutnya penolakan terhadap ide tersebut mulai berkurang dibanding sebelumnya. Demikian Info Pro 2 sore ini. Terima kasih dan selamat sore.
1: Info Pro 2.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Teman Produ. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen pemerintah dalam penanganan sampah di Indonesia. Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono. Menko Infra menuturkan penegasan itu disampaikan kepala negara dalam rapat tak terbatas ratas bidang pembangunan infrastruktur dan kewilayahan. Dalam kesempatan itu, AHY mengatakan bahwa Presiden kembali mengingatkan gerakan Indonesia aman, sehat, resik, indah atau asri. Gerakan tersebut merupakan inisiasi kepala negara yang turut prihatin melihat permasalahan penumpukan sampah di sejumlah daerah. Lalu gerakan Indonesia Asri, Menko Infra menegaskan mempertegas komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dalam menangani persoalan tersebut. Nah, informasi lengkapnya teman Pro 2 bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

0: loh akun gosip hits itu. Cek deh postingan terakhirnya, rame banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen yuk, komen.
1: Yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh akun gosip itu, lagi rame banget postingannya. Komen yuk, komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik.

Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian Kebaya Labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian Teluk Belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina. Radio Republik of

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kini berbagai layanan RRI Tahuna bisa kamu akses langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

teman perandua dimanapun kamu berada. Selanjutnya kaji hadir dengan beberapa lagu islami. Teman kamu mempersiapkan diri melaksanakan sholat maghrib. Dan nak kaji informasikan untuk kamu teman perandua untuk azan maghrib hari ini dikumandangkan pada pukul 17.46 menit. Sekali lagi teman perandua untuk azan maghrib hari ini Rabu tanggal 13 Mei 2026 dikumandangkan pada pukul 17.46 menit.

Sholat bukan hanya sekedar rutinitas atau ritual semata. Jika diamalkan dengan sungguh-sungguh, sholat akan mendatangkan ketenangan hati dan keselamatan dalam hidup di dunia maupun di akhirat nanti. Sholat yang dilakukan dengan khusyuk akan membentuk pribadi yang mencegah seorang muslim dari perbuatan buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan ketahuilah mengingat Allah atau salat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Jika seorang melakukan salat dengan khusyuk, itu artinya dia sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasinya. Jika sudah memiliki kesadaran seperti itu, kecil kemungkinan untuk melakukan perbuatan buruk. Jika ada orang yang melaksanakan sholat tapi tetap melakukan maksiat, artinya ia tidak mengamalkannya dengan khusyuk atau sungguh-sungguh. Jadi, ia belum bisa merasakan kehadiran Allah di dalam hatinya.

juga dimanapun kamu berada, selamat menjalankan salat maghrib. Insyaallah badi bahagia kamu dihias terima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah, amin.

Orang-orang yang menunaikan sholat lima waktu dengan penuh ketaatan pada waktunya diberikan janji yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dijanjikan untuk masuk ke dalam surga Firdaus. Dalam Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 9-11 digambarkan bahwa orang-orang yang melihara sholat mereka dengan sungguh-sungguh akan menjadi pewaris surga Firdaus. Mereka akan hidup kekal dalamnya sebagai ganjaran atas amalan dan ketekunan mereka dalam menjaga sholat. Ayat ini menjadi pengingat akan keutamaan luar biasa bagi yang mereka menjaga sholat dengan penuh keikhlasan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Tradisi menyanyi pada masyarakat suku Sangihe telah jauh ada sebelum masuknya agama Islam dan Kristen di daerah ini. Masyarakat suku Sangihe Talaut gemar bernyanyi berbalas-balasan, menggantikan nyanyian rakyat dahulu kala seperti Sasambo yang dilantun berbalasan yang kesemuanya menjadi bagian dari subtema.

atau nyanyian sasambo, kakaranto, kakumbaide dalam modus diantonis dilantunkan secara berbalas-balasan dengan syair dalam bahasa sastra sasahara atau sasalili. Dalam konteks seni, Masamper tetap diwarnai oleh nuansa tradisi adat istiadat masyarakat Sangihe. Hingga kini, Masamper menjadi mata rantai kekeluargaan di Sangihe sekaligus perisai.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kasultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kasultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

92 MHz, teman terbaik kamu di Sore Ceria ya, masih lanjutan Sore Ceria di malam hari ini, teman pro 2 dan cuma hadir dengan beberapa informasi untuk kamu hingga pukul 20 nanti sebelum kita bergabung bersama Prodi Jakarta untuk mengikuti MLC di malam hari ini. Teman pro 2, pemerintah Prabowo Subianto meminta pemerintah segera mempercepat deregulasi dan penyederhanaan perizinan usaha di Indonesia. Dan Presiden menilai proses birokrasi yang terlalu panjang dapat menghambat investasi dan pelayanan publik. Nah, Presiden mengatakan pemerintah harus membedakan pelaku usaha yang melanggar aturan dengan pengusaha yang benar-benar ingin bekerja dan berinvestasi di Indonesia. Menurut Presiden, dunia usaha perlu mendapat dukungan agar mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Informasi ini, teman-teman, dirilis oleh website rri.co.id.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Nih, salah satu candi yang unik yang harus kita banggain juga. Candi Prambanan adalah bangunan luar biasa cantik yang dibangun di abad ke-10 pada masa pemerintahan dua raja, Rakai Pikatan dan juga Rakai Balitung. Menjulang setinggi 47 meter atau 5 meter lebih tinggi dari Candi Borobudur, dan berdirinya candi ini telah memenuhi keinginan pembuatnya, menunjukkan kejayaan Hindu di Tanah Jawa. Dan candi ini terletak 17 km dari pusat kota Yogyakarta, di tengah area yang kini dibangun Taman Indah. Ada sebuah legenda yang selalu diceritakan masyarakat Jawa tentang candi ini. Alkisah, lelaki bernama Bandung Bondowoso mencintai Roro Jonggrang. Karena nggak mencintai, Jonggrang meminta Bondowoso membuat candi dengan 1000 arca dalam semalam. Permintaan itu hampir terpenuhi sebelum Jonggrang meminta warga desa menumbuk padi dan membuat api besar agar terbentuk suasana seperti pagi hari. Bondowoso yang baru dapat membuat 999 arca, kemudian mengutuk Jonggrang menjadi arca yang ke-1000 karena merasa dicurangi.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

Pradua di pada pendengar pemerada. Pemerintah pada orang percepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di 6 lokasi. Nah, sebanyak 13 pemerintah kabupaten kota mendatangani kesepakatan bersama proyek tersebut. Nah, penandatanganan dilakukan di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin tanggal 11 Mei 2026. Nah, langkah ini teman Pradua menjadi bagian percepatan penanganan darurat sampah nasional. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan percepatan dilakukan setelah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025. Pemerintah mulai menggerakkan pembangunan fasilitas pengolahan sampah berbasis energi listrik. Dan informasi ini teman Pradua lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Radio di mana pun kamu berada, KJ masih hadir dengan beberapa lagu. Tapi sebelum kita lanjut dengan lagu dan informasi di malam hari ini, teman berdua, kita dengerin dulu akselerasi kreatif musik ya dari Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan kali ini teman berdua kita akan dengerin lagu dari daerah Palu bersama Rival Himran dengan lagunya La Vita e Bella.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu. Produ FM.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Cut.
1: Misi paket.
2: Tunggu, Mas. Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi kapan nyampe ya?
3: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
2: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
4: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI meminta pemerintah memperkuat pengawasan distribusi solar subsidi menyusul temuan penggunaan banyak barcode untuk penimbunan stok. Menurut HIPMI, pengawasan distribusi BBM bersubsidi harus diperkuat agar penyaluran tepat sasaran dan tidak memicu panik buying. Sekretaris Jenderal HIPMI Angga Wira meminta pengawasan distribusi BBM diperketat guna mencegah panik buying dan penyalahgunaan solar bersubsidi. Nah, menurut Angga Wira, pengawasan distribusi penting diperkuat agar pasokan solar bersubsidi tetap aman dan tepat sasaran masyarakat. Angga Wira meminta meminta pemerintah untuk mengoptimalkan distribusi solar subsidi di wilayah rawan antrian untuk menjaga stabilitas pasokan masyarakat, pengawasan konsumsi industri dan kendaraan pengguna BBM non-subsidi juga perlu diperketat guna mencegah penyalahgunaan subsidi. Nah, lebih lanjut, pengawasan di SPBU perlu diperkuat terutama pada daerah rawan penyalahgunaan distribusi solar subsidi. Menurut Angga Wira, ia menilai pengawasan ketat penting dilakukan agar distribusi BBM subsidi tetap tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Informasi ini, teman Pro 2, masih bersama website rri.co.id.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Jangan salah, di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Kalau kita ngomongin masalah keunikan di Indonesia, ini dia salah satu yang bisa dibanggain. Dadak Merak merupakan topeng yang digunakan dalam tarian reog. Dadak Merak ini berukuran panjang sekitar 2,25 meter, lebar sekitar 2,30 meter, dan beratnya hampir 50 kg. Dadak Merak juga digunakan dalam pesta mantu Jawa. Dadak Merak merupakan topeng yang digunakan pada reog Ponorogo.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 2 daripada pendengar Bob Raiden di Castlevania dengan 24 lagu terakhir untuk bersama kita di kesempatan siaran hari ini Rabu tanggal 13 Mei 13 Mei ya 2026. Nah teman beradu akan cip pamit suara di jaga malam kali ini selepas MLC kamu akan ditemani oleh Kak Jelvan. Kak cip pamit suara sekali lagi ya, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bergabung bersama Pro 2 Jakarta mengikuti MLC di malam hari ini.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: SS Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Halo, welcome back to your favorite show.
0: Asik.
1: Live chat barengan sama kita berdua tentunya.
0: Yuk, iya, barengan sama Alan dan juga Edit selama 1 jam ke depan teman Pro 2.
1: Seperti biasa kita bakal ngobrol barengan sama musisi-musisi luar biasa.
0: Betul.
1: Kemarin sudah barengan sama seorang wanita cantik.
0: Oh.
1: Dan malam hari ini kita ditemani juga oleh seorang wanita cantik.
0: Karena kalau cowok kita tidak terima.
1: Enggak.
0: Bercanda.
1: Kok lu gitu sih?
0: Iya, maksudnya kayak biar enggak cowok semua gitu.
1: Biar ada ya sopran atau altonya.
0: Iya, gitu. Biar lebih enak juga didengarnya, Dit.
1: Benar. Jadi pastiin lu buat stay tune terus di Pro 2 FM seluruh Indonesia favorit kamu.
0: Betul.
1: Dan juga kamu juga bisa ikutan kita dan mungkin juga bisa bertanya secara langsung ya.
0: Betul.
1: Buat bintang tamu kita malam hari ini langsung drop aja bisa di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Mm-hmm.
1: Atau bisa di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
0: Yes, dan kita belum spill nih kira-kira bakal ngobrol sama siapa sih Dit malam hari ini.
1: Kita bakal ngobrol sama Alisa Dira.
0: Oh, Alisa Dira teman Pro 2 dengan single terbarunya. Nanti kita akan ngobrol bareng-bareng ya.
1: Yoi.
0: Pastinya.
1: Jadi stay tune terus, jangan kemana-mana, tetap di MLC
0: Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Prodi FM seluruh Indonesia.
1: Welcome to MLC Music Live Show.
0: Betul. Dan sesuai janji kita tadi, kita gak mungkin cuma berdua teman Prodi.
1: Yes.
0: Karena sepertinya akan kurang menarik kalau kita doang ya. Makanya sore hari ini kita sudah kedatangan

0: Enggak rame ya. Enggak rame. Ada yang bakar ban di situ?
1: Enggak ada.
0: Iya.
1: Adanya ini bakar chat-chat sama mantan ada.
2: Waduh. Foto mantan.
0: Aduh. Ini baru mulai udah bahas-bahas mantan aja nih kita nih. Baru mulai kita. Kita pemanasan dulu ya.
1: Iya.
0: Gimana Kak Alisa tanya Ceh.
2: Gua
0: takut salah nanya.
1: Kok takut salah nanya?
0: Enggak apa-apa. Jadi Kak Alisa tadi merekam demo baru.
1: Merekam demo, iya, lagu
0: untuk
1: baru.
0: Single baru.
1: Iya, karena keseharian aku di situ-situ aja sih. Jadi aku ya udah aku nulis lagu, aku nyanyi, terus aku kuliah juga.
0: Oke.
2: Tapi kalau dihitung-hitung ya kayak ya kita let's say sebulan tuh bisa sebulan bikin berapa lagu tuh?
1: Kalau misal ecek-ecek ya. Ecek-ecek tuh maksud gue yang kayak beneran kayak aduh ini kayak kureng-kureng gitu sih. Mungkin kayak 10 ada.
2: Oke.
1: Tapi kalau yang kayak beneran gue cinta, gue naksir mungkin 1-2 gitu ya.
0: Oh, ada tiernya gitu
1: ada
0: kayak.
1: Ada tiernya.
0: Gue enggak terlalu suka nih atau gue suka banget nih gitu.
1: Benar-benar ada yang dianaktirikan. Maaf nih buat lagu-lagu gue gitu.
2: Oh, benar-benar gitu. Tapi ada enggak maksudnya pernah enggak suatu saat ketika mungkin ada satu lagu yang ya tadi bahasanya dianaktirikan gitu kan, tapi ternyata banyak orang yang suka.
1: Nah, sebenarnya yang aku anaktirikan tuh enggak pernah aku rilis.
2: Jadi
1: yang dirilis tuh udah yang kayak bener-bener anak pilihan ya, anak emasnya gue. Itu yang gue pilih
2: Oke, paham.
0: Nah, kalau lagu yang nanti nih, kira-kira bakal mirip-mirip gak kayak lagu lo sebelumnya nih, Kak?
1: Sebenarnya mirip sama, jadi vibes-nya ini mirip sama salah satu lagu gue yang rilis di tahun 2024.
0: Oke.
1: Judulnya Minimal Tanggung Jawab.
0: Iya,
1: jadi kita ambil instrumentasi dan referensinya itu lebih banyak kayak ke luar negeri gitu kan.
0: Oke.
1: Dan kayak lumayan ada kayak elektronik instrumennya gitu loh.
0: Oke.
2: Berarti ini adalah single ke-7.
1: Betul.
2: Single ke-7 nih.
1: Gak terasa.
2: Anaknya udah 7 nih.
0: Iya.
1: Jadi ini gak terasa dan selalu di setiap journey-nya ditemani oleh RRI Pro 2.
0: Gokil. Karena Kak Alisa termasuk yang sering main kesini ya.
1: Iya.
0: Termasuk yang sering main kesini gitu kan.
2: Untungnya gak kapok ya.
0: Iya. Pertama gak kapok dan dia produktif banget berarti. Produktif banget ya. Kacau. Betul.
2: Karena terakhir juga kesini tuh awal tahun ya.
0: Awal tahun ya.
1: Iya.
0: Awal tahun bulan ke-5 udah kesini lagi cuy.
1: Iya benar.
2: Wow. Terbukti ya. Sangat produktif.
0: Produktif banget ya. Berarti dari awal tahun ke sekarang udah rilis berapa lagi tuh Kak?
1: Kalau dari awal tahun ke sekarang lupa lagi.
0: 3 atau 4 mungkin ya?
1: 2-3. Lupa.
0: 2-3.
1: Mungkin teman-teman yang nonton bisa jawab.
0: Nah, mungkin
1: ya. Mereka lebih hafal ya tanggal-tanggalnya gitu.
2: Benar. Kadang-kadang sering kayak gitu ya.
0: Iya, benar-benar.
2: Apa? Lebih perhatian sama kita.
1: Iya.
0: Nah, jadi Kak Alisa diri juga baru aja ngerilis satu single baru nih yang berjudul Gak Apa-Apa Nice. Ini nice try ya berarti ya.
1: Apa iya, tapi judulnya
0: setidaknya
2: mencoba.
0: Nah, ini kayak sebenarnya tentang ya udahlah yang penting usaha gue udah jalan nih gitu.
1: Benar, iya.
0: Itu backstory-nya gimana tuh, Kak?
1: Backstory-nya tuh awalnya aku kayak ngerasa gimana ya? Di lingkungan manapun itu menurut gue susah gitu untuk mendapatkan suatu kesempatan ya.
0: Oke.
1: Mau itu misalnya waktu gue ngejar kampus, kayak kok gue susah banget sih ngejar kampus. Mungkin nanti ketika gue mau nyari kerja pun juga begitu. Dan kayak di fase-fase itu tuh pasti ada momen dimana kita dibandingin sama orang lain. Terus kayak kita gak dikasih kesempatan sedangkan orang lain dapet. Jadi kayak lagunya tentang itu sih. Kayak tentang kayak gue minta dong kesempatannya, tapi kalaupun nantinya gue gagal tuh sebenarnya gue nggak apa-apa, yang penting gue udah nyoba. Yang penting kasih gue kesempatan buat nyoba dulu kayak
2: Itu dia benar-benar setidaknya mencoba ya, daripada mungkin menyesal nanti akhirnya.
1: Betul
2: karena nggak mencoba sama sekali, jadi bercobalah, tolong kasih kesempatan deh gitu.
1: Gitu istilahnya
0: Karena mungkin banyak orang yang udah takut nyoba ya.
1: Betul, ada yang takut nyoba dan juga ada yang gak diberi kesempatan untuk nyoba gitu kan. Udah keburu di underestimate gitu.
0: Lu
1: mah gak bisa, padahal kayak kasih gue kesempatannya dulu dong gitu.
0: Tapi lu percaya gak kalau misalnya keberhasilan itu adalah kemampuan bertemu dengan waktu yang tepat?
1: Percaya.
0: Okay.
1: Tapi ini ada ininya juga ya, maksudnya ada poin-poin.

0: yang harus diambil adalah karena sukses itu kan kayak luck dan juga dari kompetensi kita gitu,
1: betul,
0: kan.
1: Betul.
0: Nah jadi setiap ada kesempatan apapun kita ambil aja, karena kita nggak tahu kesempatan mana yang akan membawa kita ke kesuksesan, yes, gitu kan.
2: Sedap. Alis Adira,
1: oh, Alis Adira, kita harus pamit dulu teman-teman dua karena waktu udah bagus tadi, udah bagus daripada
0: di klip bisa.
1: Di klip ya, di klip ya. Ini di klip ya, tolong ya. Ini udah bagus banget quotesnya. Jadi kita tutup aja MLC.
2: Jangan dong, jangan.
0: Jadi sekarang gue aja yang nyiar.
1: takut jomplang lagi nih.
2: Benar-benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman bro 2,
1: yes,
2: bakal ngebahas soal setidaknya aku telah mencoba.
1: Betul.
2: Buat lo semua teman bro 2 seluruh Indonesia yang mau bertanya,
1: betul,
0: boleh dong. Bertanya,
2: boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di YouTube channel RRI Jakarta.
1: Yes.
2: Atau bisa langsung berapa di WhatsApp bro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
1: Yes, teman bro 2, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Ku pandang raut wajahmu.

0: Yes, Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2.
1: Yoi, masih barengan sama kita berdua dan tentunya masih ditemanin sama Alisa Dira.
2: Halo.
0: Kita masih ngomongin tentang single terbarunya Ica.
2: Yes.
0: Ica, panggilan Ica.
2: Ica. Ica, tapi biasanya yang tahu Ica-Icaan tuh biasanya cuma yang kayak ini, aku tuh suka live gitu kan,
0: okay.
2: Ya, TikTok gitu. Nah, yang itu beneran udah tahu tuh kalau nama aku Ica.
0: Oh.
1: Siapa yang pertama kali manggil Ica itu?
2: Nyokap.
0: Oh, nama kecil. Ya.
2: Nah, karena nyokap gue suka muncul di konten. Terus kayak sekarang Ica, Ica gitu kan. Jadi orang tahu.
0: Nonton enggak sekarang? Nonton enggak?
2: Kayak enggak.
0: Oh, enggak. Kira-kira nonton. Baru mau disapa.
2: Nonton gue tiap hari kan.
0: Iya, benar. Kira-kira lagi nonton. Baru mau disapa lo, tante.
2: Tapi terakhir kali kesini ditemenin beliau. Yeah.
0: Oh, sekarang lagi enggak nemenin. Yeah. Oke. Okay. Jadi Ica baru ngerilis sebuah single terbaru ya. Yeah. Dan tadi ternyata Deeply emang sebenarnya ini tentang apa ya? Target ataupun kayak pengen achieve something ya sebenarnya.
2: Achieve something or someone ya.
0: Or someone.
2: Or someone.
0: Nice.
1: Alright.
0: Nice.
2: Or someone. Mm-hmm.
1: Berarti sebenarnya ya bisa dimaknai dua itu ya, tergantung yang denger juga.
2: Tergantung yang denger aja.
1: Tapi sebenarnya kalau ketika ditulisnya gitu sebenarnya ini tentang apa? Maksudnya tujuannya.
2: Oh, jadi dari awal ya kalau gue tuh dari lirik yang muncul dulu itu tuh di first.
0: Mm-hmm.
2: Di awal itu gue bilang mungkin aku tak sehebat dia, tapi I have my own way to please you and make you happy. Ya itu.
0: Okay.
2: Nah, itu adalah lirik pertama yang muncul dari lagu itu. Sebelum semuanya gue tulis gitu. Jadi yang muncul ide pertama tuh dari lirik itu. Karena gue waktu itu lagi dibanding-bandingin sama orang.
0: Masih dibanding-bandingin. Wah, kacau.
2: Iya, gue dibanding-bandingin dengan orang lain yang notabene lebih cantik, lebih hebat. Tapi di saat itu gue cuma ngangguk-ngangguk aja, padahal dalam hati gue kayak gila, gue tuh punya cara gue sendiri buat jadi keren loh gitu. Kayak gue tuh punya cara gue sendiri buat jadi cakep, buat jadi keren.
0: Nice. Ini keren loh, keren. Kadang mungkin sebenarnya orang gak niat untuk underestimate ya, cuma kadang-kadang dengan membandingkan tuh udah kayak something ya. Ada beef nih, kenapa ya gue dibandingin gitu.
2: Iya, benar.
0: Kayak gak enaknya tuh kayak gitu.
2: Benar.
0: Iya, tuh lihat tuh anak tetangga tuh.
1: Eta.
0: Oh gitu. Tapi sebenarnya dari ini kan lagu yang apa ya? Ini lagu yang menurut Alisa tuh inspiring ya sih sebenarnya, harusnya jadi bikin orang motivated gitu atau ngegalau aja justru.
2: Ini bikin orang motivated dan juga aku lebih kayak ke gimana ya? Di sini ini kan sebenarnya lagu yang mencerminkan betapa sedihnya aku diperlakukan seperti itu gitu. Bukan lebih sedih, tapi aku juga ada rasa marahnya dan gak terima gitu loh. Gak terima ketika gue tuh gak dikasih kesempatan karena mungkin yang lain lebih cantik, yang lain lebih hebat. Gue kesel gitu. Tapi padahal kayak gue mau loh nyoba meskipun gagal gitu kan. Jadi gue lebih mau ngegather, gue mau ngumpulin orang-orang dengan cerita yang sama.
0: Iya,
2: jadi kayak gue pengen mereka tuh merasa bahwa mereka gak sendirian loh. Karena gue pun ngerasain kayak gitu kok. Dan gue memvalidasi mereka dengan bahwa emang ini perasaan kayak gini tuh gak enak gitu. Kayak gitu aja sih.
0: Iya. Jadi sebenarnya ini adalah apa ya, perasaan yang dikompil ya jadi satu ya.
2: Betul.
0: Dan ini ada ini nggak cerita orang lain sebenarnya di sini, apa pure dari cerita kamu aja?
2: Ada sih cerita orang lain ya.
0: Jadi
2: ada.
0: Mirip-mirip sama cerita kamu.
2: Mirip-mirip ya, dibanding-bandingin lah, atau kayak mungkin banyak juga yang nggak dikasih kesempatan kalau mereka misalnya mau coba nge-apply kerja atau apa gitu loh.
0: Okay. Sebenarnya aku pengen nanya dari tadi kan backstory-nya sebenarnya mungkin dari lingkungan terdekat dulu ya. Nah, ini biasanya ini bukan mengeneralisir ya, cuma kadang dari siblings ya, kalau misalkan siblings, orang tua yang punya anak kebanyak, itu cenderung nge-compare antara satu anak dengan anak yang lain. Itu terjadi di kamu kah?
2: Nah, sebenarnya kalau terjadi atau enggaknya tuh mungkin pasti secara tidak sadar pernah gitu ya.
0: Okay.
2: Tapi pernahnya pun mungkin niatnya itu untuk motivasi. Betul. Atau apa. Nah, cuman alhamdulillahnya itu ada hubungan yang sangat dua arah antara aku dan mamaku.
0: Oh.
2: Jadi kayak mamaku sangat open minded untuk mendengar aku berkritisi dan akunya pun sangat tidak takut untuk vokal gitu.
0: Nice.
2: Kayak aku beneran dari kecil tuh tipe orang yang blak-blakan aja kalau gue gak suka diginiin kayak gini, dengan cara yang baik ya.
0: Nanti akhirnya dirubah mungkin ya, disesuaikan lagi.
2: Iya, menurut aku hubungan, karena menurut aku emang hubungan tuh gak ada yang ideal banget.
0: Betul.
2: Tapi harus ada kerjasama antara kedua belah pihak.
0: Wow. Asik.
1: Bener. Jadi ada apa ya, kayak bisa dibilang kayak timbal balik.
0: Iya, dua arah ya.
2: Iya, dua arah ya. Kakak-kakak kalau misalnya ini berhubungan jangan sampai satu arah.
0: Oh, jangan dong, sampai berbahaya sekali hubungan berbahaya, satu arah itu.
1: Bener, masa berusaha sendiri.
0: Iya, bener. Tapi betul, kamu berapa bersaudara?
2: Aku tiga.
0: Oh iya, kamu anak ke?
2: Aku anak kedua.
1: Wow, anak tengah.
0: Kayak lo.
1: Iya bener.
0: Iya, kayak dia. Iya. Kadang kalau anak tengah tuh apa ya, harus ngalah sama kakak, ngalah sama adik, bener gak?
2: Kalau sama kakak nggak ngalah.
0: Oh nggak ngalah justru gak ya? Ngalah. Oh beda.
2: Tapi kalau
0: beda.
2: Sama adik ngalah nih.
0: Oh iya. Yeah. Kalau sama kakak enggak.
2: Awalnya agak shock tuh waktu adik gue lahir.
0: Oh iya.
1: Kenapa shock?
0: Gapnya jauh kah?
2: Gapnya 5 tahun tapi gue shock banget tuh.
0: Kenapa tuh emang?
2: Ya, wah jadinya bukan gue yang paling diperhatiin. Ada.
0: Gagal bontot ya.
2: Gagal bontot.
0: Iya.
2: Cuman makin kesini ternyata enak juga.
0: Iya.
2: Banyak saudara gitu.
0: Iya benar. Jadi itu serunya mungkin punya itu cewek berapa cowok berapa?
2: Jadi adik gue cewek, kakak gue cowok.
0: Oh, wah itu seru banget sih.
2: Dan kalau sama kakak ini gak pernah berantem.
0: Enggak.
2: Oh, iya.
0: Akur.
2: Akur banget.
0: Jarang. Kalau dia gak pernah ngomong sama kakak-kakaknya justru. Gak pernah ngobrol sama adik juga. Iya. Tapi
1: sesekali.
0: Cowok semua soalnya.
2: Cowok semua. Biasa.
1: Tinggi.
0: Tapi lo penasaran gak sih lo cuy lagunya kayak gimana?
1: Ya kita dengerin dulu ya single terbarunya Alisa Dira.
0: Yes.
1: Setidaknya aku telah mencoba.
0: Betul.
1: Nanti kita bakal bahas lagi. Jadi pastiin buat tetap stay tune terus di MLC
0: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Ya, semua berdua masih di MLC
1: Music Live Chat. Dan betul, kita udah dengerin single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba. Tapi gimana rasanya akhirnya single ketujuh ini rilis? Ada perasaan excited kah atau takut? Ada ragunya kah ketika rilis?
2: Ada rasanya gimana ya? Kalau jadi sebenarnya kalau dari POV penyanyi itu kayak sebenarnya sama aja kayak ketika lo misalnya baru pertama kali beli jam tangan gitu. Lo akan happy banget kan?
0: Yes.
2: Tapi di kali ketujuh lo beli itu gak akan se-excited pas pertama kali kan? Tapi tantangannya adalah gimana caranya lo tetap menjaga excitement-nya itu. Jadi gue tetap excited. Karena ya tadi cara mengakali kejenuhan gue adalah dengan ya udah gue explore mungkin yang genre lain, cara aransemen yang lain kayak gitu. Gitu.
1: Benar-benar. Berarti dari berarti total yang udah dirilis kan ada 7 single ya. Di single ketujuh ini berarti ada treatment yang berbeda dong?
2: Ada treatment yang berbeda.
1: Apa tuh bedanya tuh dengan
2: single? Gue menyusupkan kayak satu baris lagu, satu baris satu yang lirik berbahasa Inggris gitu kan. Terus juga dari apa ya, gue tuh sangat sangat mendapatkan referensi itu dari lagunya Bara Suara yang Terbuang Dalam Waktu. Dan juga kalau teman-teman tahu ABBA yang Chiquitita itu kan kayak dia ada outro-nya yang sangat meledak gitu ya. Nah, gue menggunakan itu di lagu gue yang ketujuh ini.
0: Wah, gokil.
2: Tapi di lagu-lagu yang sebelumnya belum pernah. Jadi gue kayak excited nih, gimana tanggapan orang-orang kayak gitu.
1: Oh, bener. Berarti selalu apa ya, mengeksplor sesuatu yang baru ya.
2: Betul. Yes.
0: Wow. Dan emang reference lu ke ABBA kah?
2: Iya, kayak ABBA juga. Iya, gue meluas aja sih. Kayak menurut gue sebagai musisi kita tuh gak boleh menutup telinga gitu loh.
0: Betul.
2: Kayak misalnya lu gak suka dangdut, tapi lu harus tetap pernah denger, lu harus tahu denger dangdut. Harus tahu apa sih yang bikin dangdut ini enak bagi orang-orang yang mendengarkan. Kayak menurut gue gak bisa tutup telinga.
0: Dan tadi kita sempat ngobrol di off air ternyata lo adalah seorang mahasiswa psikologi ya.
2: Betul.
0: Kita disuruh gambar pohon gak di sini?
2: Nah, sebenarnya boleh-boleh aja.
0: Itu salah satu yang diajarin ya gak sih di kampus?
2: Cuman kalau di kampus kita kayak secara etika tuh anak S1 belum, kalau di UI itu belum boleh.
0: Belum boleh. Nanti lo harus ambil profesi lagi untuk itu
2: Mungkin ini fun fact buat temen-temen juga. Jadi di psikologi tuh sebenarnya banyak kan kita belajar statistika sih.
0: Yes, betul.
2: Betul, statistika. Jadi kita lebih bisa ngelihat orang tuh sebenarnya dari statistika justru. Kayak kita ngelakuin penelitian tentang behavior orang, tentang sikap orang tuh gimana, dan dari situ kita baru bisa kayak menyimpulkan kayak mungkin kalau bisa digeneralisasi tuh mayoritas orang di Indonesia tuh gini kayak gitu-gitu.
1: Paham. Tapi sebenarnya ada pengaruhnya enggak dengan cara lo menulis, cara lo bernyanyi dengan
2: ada.
0: Serius?
2: Ada.
0: Apa tuh?
2: Jadi gini, kalau di jadi ilmu berharga yang gue pelajarin dari psikologi ini adalah mata kuliah kalau di UI ada mata kuliah untuk kita gimana caranya observasi dan wawancara. Nah, katanya observasi ini adalah melihat apa yang bisa dilihat, yang tangible gitu kan.
0: Tangible,
2: Jadi kayak sekarang gue lumayan observatif terhadap orang-orang. Dan gue juga belajar cara wawancara orang yang baik. Gimana caranya gue bisa ngedigging kayak orang itu sampai dalam-dalam banget. Dan itu berguna ketika gue nulis lagu. Ternyata gue tuh perlu riset, kayak perlu tanyalah ke orang. Kecil-kecilan ya. Misalnya gue ketemu lo kayak lalu gue tanya ini gimana sih, apa yang lo rasain, apa dampaknya buat hidup lo. Terus abis itu kayak apa misalnya cara lo keluar dari keadaan kayak gitu gimana. Kayak gitu-gitu
0: Ini soalnya dari single ini tuh POV-nya menarik sebenarnya dari orang yang kompleks gitu perasaannya nggak sih, kayak pengen coba achieve something or someone gitu, tuh jarang loh cuy,
1: jarang
0: ditulisnya dengan POV itu.
2: Iya, jadi emang lebih ke situ sih kayak teknik wawancara, teknik wawancaranya
1: berarti udah dilakuin untuk berapa lagu ini?
0: Treatment ini
2: tuh baru kayak ke yang lagu ini sama ada yang sudah bisa tertawa. Okay. Oh. Sudah bisa tertawa itu.
0: Wow. Kayak gitu. Nice, nice, nice, nice, nice. Ternyata ini adalah seorang POV psikolog.
1: Benar. Ternyata ada cara baru gitu ya, untuk membuat sebuah lagu.
0: Betul.
1: Yang gue tahu ya sekedar apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan oleh orang pencipta itu. Ya, ternyata bisa dengan cara wawancara.
2: Dan juga bisa pakai statistik ya.
1: Coba bayangin,
0: statistik lagunya nanti dilihat juga tuh.
2: Statistik lagunya dan juga statistik misalnya kita mau ngecek nih kira-kira kita nulis lagu ini relate atau enggak ya? Sebenarnya mah tinggal polling kan. Iya, tapi pollingnya enggak boleh kasar. Enggak maksudnya enggak boleh kayak sembarang. Kira-kira lu bakal suka enggak lagu ini?
0: Iya, itu kasar.
2: Kira-kira lu bakalan ini enggak kalau
0: soft selling ya? Harus soft selling.
2: Iya, tapi ya biasa lah ya. Sebenarnya membuat orang menyukai karya kita tuh tidak semudah kata-katanya.
0: Betul.
2: Enggak. Mungkin orang-orang bilangnya, ya nanti gue dengerin lagu lu, lagu lu top. Tapi kayak ya udah aja bagi, maksudnya mungkin bagi kita itu adalah dunia kita. Tapi mungkin bagi orang lain itu adalah sekelibat aja. Jadi gimana caranya kita bisa bikin itu juga part of their life gitu kan. Itu sulit ya. Sulit. Aku sangat apresiasi buat musisi-musisi yang udah bisa sampai ke level itu.
0: Wow.
1: Tapi untuk lagu ini setidaknya aku telah mencoba. Pernah ada feedback yang diterima gak sama Alisa Dira ketika orang-orang dengerin lagu ini?
2: Pernah.
1: Apa tuh
2: salah yang satunya? Menariknya adalah jadi emang kayak lagu ini tuh gak semudah lagu-lagu pop ballad yang pernah aku keluarin. Maksudnya gak semudah itu diterimanya sama masyarakat. Tapi kalau ada yang suka, itu mereka suka banget. Kayak mereka nge-report ke aku kayak misalnya kayak hari ini gue dengerin 5 kali, hari ini gue dengerin 6 kali gitu. Karena karena emang kayak tadi ya, ini kan cerita dalam lagunya sangat kompleks dan terkhusus banget ya. Jadi belum tentu ada di setiap orang. Tapi ketika ada yang kayak kena banget, dia akan langsung melekat sama lagu ini.
1: Langsung kayak wah ini gua banget nih, gitu kan. Kayak terwakilkan ya.
2: Benar.
0: Oke, kalau buat Alisa Dira ada ini enggak lirik yang jadi favorit banget di lagu ini?
2: Lirik favorit sebenarnya semuanya ya. Favorit,
0: semuanya?
2: Iya. Tapi kayak favorit aku sebenarnya yang tadi sih.
0: Yang mana tuh?
2: Mungkin aku tak sehebat dia, tapi I have my own way to make you happy and please you baby.
0: Oh itu deep sih, meaningnya deep banget ya. Deep banget.
2: Karena gue gini, karena gue kayak grown gini loh. Kayak gue sih bersyukur banget ya sama Tuhan gitu. Karena ya maksudnya gue masih bisa diterima lah di society ini. Tapi gue itu lahir sebagai anak yang introvert. Gue introvert yang awalnya gak tahu gimana cara untuk berteman. Lalu juga I don't know how to groom myself gitu. Kayak gue tuh gak tahu cara untuk jadi perempuan yang cantik itu seperti apa waktu itu. Tapi kayak akhirnya gue sadar kayak kalau gue kayak gini terus tuh gue gak dikasih kesempatan ya sama dunia. Gue tuh dibanding-bandingin terus ya sama anak yang lain kayak gini-gini. Tapi akhirnya ya udahlah, gue deal with it aja kalau gue emang harus kayak gini gitu.
0: Oke.
1: Akan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, kita ngobrol dua barengan sama Alisa Dira, ngomongin soal single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba.
2: Yes.
1: Kemana-mana tetap di MLC
0: Music Live Chat.
2: Bye.

0: MLC Music Lab.
1: Music Lab Chat.
0: Alright, kita masih barengan sama Alisa Dira.
1: Dira.
0: Ya, baru aja ngerilis single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba.
1: Aku telah mencoba.
2: Betul.
0: Boleh kasih tahu nggak? Kira-kira. Dengerin ini cocoknya tuh kapan sih?
1: Best listening
2: adalah menurut gue di mobil.
1: Oke.
2: Sendirian.
1: Oke.
2: Sambil menatap city light ya.
1: Widih.
2: Pokoknya ini adalah lagu yang menurut gue cocoknya sendirian. Atau enggak boleh dengan teman-teman lu, tapi jangan sama teman-teman lu yang lagi baik-baik aja.
1: Oh.
2: Jangan, gak relate.
1: Cari nih orang-orang yang lagi ambiar juga ya.
2: Lagi ambiar juga.
1: Okay.
2: Ya. Menurut gue enak sih ini lagu.
1: Okay. Jadi ambience-nya tuh kayak lagi syahdu gitu ya sama
2: betul.
1: City Light dan lain-lain.
2: Harus redup sih kata gue.
0: Harus redup.
1: Dan harus di mobil ya? Di motor mobil. Gak bisa?
2: Gak bisa. Atau sebenarnya boleh juga, katanya kan obat terbaik untuk patah hati itu bisa jadi lari gitu ya.
1: Lari.
2: Lari culture gitu.
1: Benar.
2: Boleh juga kok, katanya ada teman-teman gue yang sukanya tuh dengerin lagu gue loh kalau lagi lari.
0: Wow.
2: Iya.
1: Bukannya lemes ya kalau kayak gitu ya?
2: Gak tau, tapi
1: gue lemes aku begitu.
2: Iya. Mungkin buat yang kesukaannya kayak gitu bisa sih, bisa.
1: Oke.
0: Coping mechanism orang-orang beda.
1: Benar. Oke. Waktu bikin lagu ini ada struggle nggak sih waktu itu?
2: Jujur ya. Ini lagu yang gak gue strugglein lagi.
0: So far.
1: Dari lirik sampai produksi.
2: Aman aja, aman. Karena gue punya gambaran yang baik di lagu ini gitu.
1: Maksudnya
2: bukan baik tuh bukannya bagus ya, tapi mateng gitu.
1: Kadang
2: kan kita suka bingung ya, aduh ini yang kosong gue isi lirik apa lagi ya. Atau itu. Kayak ini akhirannya gue bikin gimana ya. Kalau ini tuh gue beneran ada gambarannya banget. Mungkin karena menggebu-gebu ya.
1: Akhirnya nulisnya lancar aja tuh.
2: Lancar aja, gila.
1: Gila. Lancarnya gila.
2: Mungkin lagi emosi gitu ya.
1: Iya. Gokil.
0: Alright. Terus dari Ali sendiri ada pesan gak nih buat teman Pro2 semua di Indonesia? Silahkan.
2: Jadi malu.
1: Dia seneng banget. Itu tadi out of context ya.
2: Jadi malu.
1: Itu bukan Alisa Dira tuh yang barusan ya.
0: Gak apa-apa.
2: Langsung wajahku mau merah. Pesan-pesannya buat temen-temen ya, mungkin yang suka merasa gagal atau yang suka merasa gak diberi kesempatan, itu bukan salah kalian. Memang kadang menurut aku Tuhan tuh adil, tapi emang dunia dan isi-isinya tuh pada keras gitu ya. Kalian gak bisa berharap orang lain tuh punya hati sebaik kalian dan lain-lain. Jadi ya udah, cobain aja setiap ada kesempatan. Kalaupun nantinya gagal, jangan menyesal, karena mendingan gagal setelah nyoba daripada kita gagal karena sebelum mencoba. Dari awal kita belum nyoba.
1: Iya sih, benar.
0: Ya setidaknya aku telah mencoba.
1: Iya sih. Itu penting banget teman Pro2, mungkin buat kamu yang masih takut untuk mencoba.
0: Yes.
1: Jangan pernah takut untuk mencoba. Takutlah kalau lo gak pernah mencoba dan takut gagal.
2: Betul.
0: Takutlah lo kalau lo belum dengerin setidaknya aku telah
1: mencoba. Gokil.
2: Penyiar ya.
1: Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja?
2: Ada di banyak berbagai digital streaming platform kayak Spotify, YouTube, di DSP, dan juga bisa didengerin di Pro2FM
1: Jakarta dan seluruh Indonesia.
2: Iya, kalau mungkin kakak-kakak di sini berkenan gitu ya, next time diputerin
1: lagi. Tenang aja.
0: Bisa diatur.
1: Kirimin kasetnya aja. Udah gak ada yang pake kayak, sorry. Nanti kita puterin teman Pro2, jadi jangan lupa untuk di request juga di Pro2 FM seluruh Indonesia. Lagu terbarunya dari Alisa Dira pasti.
0: Yes. Untuk MV, visualizer?
1: MV-nya?
2: Ada, aman aja.
1: Wih, aman aja.
2: Di YouTube. Kenapa?
0: Dicek di mana?
2: Bisa dicek di YouTube-nya Indo Semar Sakti.
1: Oke.
2: Okay. Tulis aja setidaknya aku telah mencoba. Emang agak PR ya, panjang gitu. Emang PR nih.
1: Iya.
2: Lupa teman-teman, jangan malas ngetik ya.
1: Liriknya ada, video lirik mungkin?
2: Video lirik ada juga.
1: Ada juga, gokil.
2: Ada semuanya.
0: Aman aja. Alright, kalau gitu terima kasih banyak.
1: Yes, Alisa Dira.
2: Terima kasih juga buat kakak-kakak.
1: Jangan kapok-kapok untuk main kesini.
2: Enggak dong.
0: Yes, ditunggu single ke-8, 9,
2: 10. Oh iya, amin.
1: Semua jangan lupa untuk main kesini pokoknya ya.
2: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih juga buat teman Pro2 seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Dan ini mau nyapa dulu beberapa, ada Ratih.
1: Oh, di YouTube nih.
2: Ratih, hai.
0: Ratih, kata
1: Kata ya, keren Ica.
0: Dan juga ada Muyaza.
1: Apa katanya?
2: Ah, ada Kamuy. Hai.
1: Halo Kamuy.
2: Hai.
0: Kalau sama orang berarti gak sendirian dong. Iya dong.
1: Oh iya benar.
0: Takut sama Tuhan katanya.
1: Bener. Iya.
2: Siapa yang ngomong?
0: Muyaza.
1: Kamuy. Takut sama Tuhan. Takut sama Tuhan. Ya. Siapa lagi? Ada lagi Adit?
0: Udah.
1: Oke.
0: Pokoknya yang lainnya juga ya. Yang mungkin juga mendengarkan kita seru-seruan di malam hari ini.
1: Yes.
0: Di MLC Music Live Chat selama
1: betul.
0: Satu jam terakhir.
1: Abis ini bakal ditemenin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Prodo FM Indonesia pastinya.
0: Ya, jadi pastiin buat selalu dengerin lagunya Alisa Dira di semua DSP dan juga bisa di request di Prodo FM seluruh Indonesia. Kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elandi Krisnandaru dan juga
2: aku Alisa Dira.
0: Kita pamit.
1: Bye-bye. Bye-bye.
3: Music Live Chat.

0: 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2.
5: Saat malam Info Pro 2 bersama saya Julfan Gafar, teman Pro 2. Komisi 7 DPR RI meminta LPP RRI memperluas jangkauan siaran selama pelaksanaan Piala Dunia 2026. Wilayah 3T dinilai perlu mendapat akses siaran lebih maksimal. Anggota DPR RI Henry Munif mengatakan antusiasme masyarakat pelosok sangat tinggi terhadap Piala Dunia. Namun sebagian wilayah belum terjangkau siaran televisi digital. Nah, dikatakan Henry, momentum Piala Dunia harus dimanfaatkan peningkatan kualitas media publik nasional. Peningkatan rating siaran dinilai penting dipertahankan setelah turnamen berakhir. Ia juga mendorong kolaborasi antara LPP RRI, LPP TVRI, dan LKBN antara. Kolaborasi dibutuhkan memperkuat kualitas penyiaran dan konten multiplatform nasional. Menghadapi hal itu, Direktur Utama RRI Indra Indrasmo memastikan pihaknya memperluas jangkauan siaran wilayah 3T. Saat ini, cakupan siaran RRI disebut mencapai 75%. Menurut Indrasmo, wilayah 3T menjadi kekuatan utama layanan siaran RRI selama ini. Perbaikan pemancar juga dilakukan di sejumlah daerah pelosok Indonesia. Perbaikan difokuskan pada pemancar medium, wave extended, atau gelombang menengah AMMW. Optimalisasi dilakukan agar masyarakat pelosok lebih mudah mengakses siaran RRI. Berdasarkan survei BPS tahun 2022, masyarakat wilayah 3T puas terhadap layanan RRI. Tingkatan kepuasan layanan RRI di wilayah tersebut mencapai 90%.
4: Info Pro 2.
5: Teman Pro 2 Korps Marinir Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut menjalin kerjasama dengan Raffi Ahmad dalam upaya memperkuat semangat patriotisme dan cinta tanah air di kalangan generasi muda. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas upaya memperkenalkan peran Korps Marinir TNI Angkatan Laut kepada masyarakat, khususnya generasi muda, melalui pendekatan industri kreatif. Nah, menurut Ili, pendekatan tersebut dinilai efektif untuk memperluas akses informasi mengenai tugas dan fungsi Korps Marinir, sekaligus menanamkan nilai nasionalisme. Nah, ia menambahkan generasi muda memiliki peran penting dalam menentukan masa depan bangsa, sehingga perlu dibekali wawasan kebangsaan yang kuat. Sementara itu, Raffi Ahmad menyambut positif rencana kolaborasi tersebut. Ia menilai sinergi antara dunia pertahanan dan industri kreatif dapat menjadi sarana edukasi bagi masyarakat mengenai peran TNI dalam menjaga kedaulatan negara. Sekian Info Pro 2 malam ini, saya Yuvan Gafar. Selamat malam.

Prodo RRI Tahunan Teman Terbaik Kamu. Dan kali ini kita di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Nah, sebelum kita masuk di obrolan komunitas tentang siaran pendidikan dan juga kesehatan, nah, bersama saya Jovan Gafar akan mengajak teman Prodo untuk mengikuti aktif akselerasi kreatif musik. Ini dari Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Dan teman Prodo kita akan dengerin lagu dari Kota Palu, The Box, Tadulako.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Exploduje web.
1: FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

kamu. Dan kali ini bareng aku Jufan Gafar temani kamu di obrolan komunitas untuk program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam ya. Oke, ini obrolan seru nih guys ya. Sebenarnya nih kita bakal ajak ada beberapa mungkin dari pandangan tenaga pendidik ya. Nah kalau dari mereka sih sebenarnya gimana sih gitu ya, mana nih yang mau dipada dipilih menjadi apa ya, apa ya yang skill gitu ya, tentang skill masa depan di tahun tahun-tahun mendatang. Nah mungkin kita mulai dari tahun ini aja ya. Jadi nih teman Pro 2 ya, ini apa ya, semua sih ada ya, ada tempatnya di sini, semua wadahnya itu ada ya, tinggal mungkin dari kita sih guys mau pilih yang mana. Nah jadi pertanyaannya, skill apa sih yang paling wajib dipelajari anak muda sekarang, apakah public speaking atau coding? Nah oke, ini dari berbagai sumber ya guys ya, ada ya pasti ini nggak sederhana ya, sesederhana itu ya. Jadi untuk membahas ini pastinya kita juga update beragam sumber ya untuk kita bisa dapatkan. Nah kita bedah satu-satu dulu nih guys, kayak coding itu adalah bahasa masa depan, dan di era AI atau artificial intelligence di tahun 2026 ini, coding itu basic, itu wajib hukumnya ya, biar kamu itu nggak apa ya, kayak nggak telat aja ya, nggak gaptek gitu ya. Tapi di tahun 2026 menurut data LinkedIn, AI ini makin jago untuk menulis kode yang jadi yang paling dicari bukan cuma bisa coding aja, tapi kemampuan prompt engineering, alias gimana kamu menyuruh AI ini buat bikin kode yang benar. Oh jadi ada bahasanya ya. Nah kemudian selanjutnya nih, tentang gimana sih soal public speaking ya guys. Nah jadi secanggih apapun AI, dia juga tidak bisa negosiasi dengan emosi manusia ya, benar nggak? Nah public speaking atau komunikasi efektif itu adalah soft skill nomor satu yang paling dicari, bahkan di atas AI. Kenapa? Karena kamu perlu buat pitching ide, membangun personal branding, dan kerjasama tim atau kolaborasi. Nah kesimpulannya nih guys ya, coding itu toolsnya itu, public speakingnya itu cara penyampaiannya ya. Tapi kalau kamu disuruh pilih yang paling wajib di tahun 2026 ini, gabungan kreativitas manusia dan kecerdasan emosional atau public speaking plus kemampuan teknologi AI atau coding, itu adalah paket lengkap ya guys. Wah itu sudah oke banget tuh. Up to you.

lagi asik scrolling FYP, atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih, mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

0: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, berarti 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
1: Usianya memang sudah tidak muda lagi, tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
0: Jadi peristiwa tahun 98 ada kerusuhan, pasca kerusuhan DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI dengan tema Bangkit Citra Pariwisata, 10 Oktober tahun 99.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Coba itu ceritain kenapa bisa menyimpang sejauh itu.
0: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan, itu loh. Menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini, kita dibawa pegawai negeri, jauh.
1: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.

Ya, tahun Pro 2 yang pastinya antara pilihan public speaking atau coding itu ya pasti kembali ke kita juga sih. Nah, gimana buat kedepannya apa sih yang untuk saat ini kamu paling butuhkan? Nah, mungkin itu tadi ya sedikit ya bocoran skill panas nih buat tahun ini. Jadi kalau menurut kamu gimana? Lebih butuh jago ngomong di depan umum atau jago prompting AI? Oke, mudah-mudahan ini akan sangat bermanfaat jadi perhatian juga nih buat generasi muda ya. Seperti apa sih ke depannya? Oke, kamu pastikan kalau udah punya sesuatu hasil daripada kita di malam ini untuk obrolan komunitas ya tentang skill paling wajib 2026 public speaking versus coding. Nah, kamu boleh join sini ya. Oke, baiklah, mungkin itu dulu, nanti setelah ini kita di cerita penutup hari.

0: 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026. Kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple. WNI usia 16-25 tahun. Punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil. Memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final. Wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
5: Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama: ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional, ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme, ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Just Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilih.
1: Pada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.

jaga malam. Dan kali ini kita di segmen cerita penutup hari. Aku buka nih buat kamu yang mau pada cerita apa aja cerita kamu, atau kamu mau pada request lagu dan kenapa kamu juga pingin request lagu itu ya, atau pingin dengerin lagu itu. Mungkin ada true story-nya atau punya ada deh sesuatu untuk ungkapan-ungkapan gitu ya. Oke. Langsung aja nih, tapi di sini enggak tahu namanya siapa ya. Yang punya nomor 08137682 sekian. Malam Kak, mau izin request lagu boleh enggak boleh ya? Lagunya apa ya? Lagunya Utopia, Rasa Ini Indah. Oke. Okay. Kok apa ya?

0: sampai jam 10. Saatnya tidur.
1: Oke, lagunya udah siap nih di list nih, guys. Oke, apa ya tadi katanya? Oh, masih belum dijawab. Tapi enggak apa-apa ya, lagunya diputerin sekarang ya. Oke, mungkin lagi nunggu jadi pengantar tidur untuk teman-teman Pro 2. Oke, karena besok libur ya, libur tuh. Oh ya benar, besok libur. Dan selain besok libur, mungkin ada teman-teman yang akan merayakan untuk kegiatan besok, atau ada yang bisa kayak ngasih apa ya? Oh, untuk mengisinya dengan hal-hal baik, hal-hal positif, hal-hal yang dampaknya tuh ya bisa bukan hanya bisa hari ini, tapi bisa hari-hari depan gitu ya. Oh ya, Utopia rasa ini indah kak, alasannya karena lagu ini memberi aku rasa nyaman, kagum, tenang dan bahagia ketika dekat dengan orang yang aku cintai. Seolah-olah semuanya menjadi lebih indah hanya karena ada dia. Saya ingat lagu lain sih kalau gitu ya. Oke, ini buat lagu kamu nih.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai pulau, provinsi, dan kota. Ini menjelaskan bahwa Indonesia sangat kaya akan seni dan budaya. Memiliki kekhasan masing-masing yang membuat semuanya terlihat berbeda, sesuai dengan semboyan negara Indonesia, yang berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebagai bentuk rasa cinta kita kepada bangsa, apa salahnya kita untuk belajar bersama, mengenali satu persatu budaya yang ada, menjadikan hal tersebut sebagai hal yang bisa dibanggakan oleh kita. Untuk mengenali dan mempelajari kebudayaan di setiap daerah satu persatu, pasti akan membutuhkan waktu yang panjang, biaya yang banyak, dan energi yang cukup, bukan? Nah, untuk memudahkan itu semua, kita bisa mengunjungi Indonesian Heritage Museum yang berada di Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Dinamakan Indonesian Heritage Museum karena pada museum tersebut banyak menyimpan barang-barang seni dan budaya dari seluruh penjuru Nusantara. Seperti yang disampaikan Bapak Imam Safi'i selaku koordinator Indonesian Heritage Museum.
1: Keinginannya pemilik seni ini ingin biar budaya itu nggak sampai hilang. Jadi makanya dibawa ke museum biar generasi muda itu tetap tahu budaya. Kalau di sini tentang mulai Sabang sampai Merauke pasti kan ada benda khasnya, entah itu dalam bentuk kerajinan, terus tempat alat ritual dan lain-lain gitu. Jadi lebih ke benda-benda budayanya. Budaya seluruh Indonesia mulai. Jadi nanti di dalam juga lengkap. Jadi kayak mulai Sabang sampai Merauke ada tempatnya di dalam.
0: Indonesian Heritage Museum menyuguhkan berbagai macam benda-benda seni dan budaya dari Sabang sampai Merauke. Penataannya pun sangat apik, mempermudah pengunjung dalam mengenal dan mempelajarinya. Seperti yang disampaikan oleh pengunjung.
2: Halo, nama aku Bella dari Kota Malang. Kesan-kesan untuk Indonesia Museum Heritage sendiri cukup satu kata, yaitu keren. Kenapa kok aku bisa ngomong keren? Karena di museum ini kita bisa liburan sekaligus belajar tentang sejarah-sejarah artefak yang ada di Indonesia. Selain itu kita juga bisa belajar tentang budaya-budaya masa lalu masyarakat Indonesia itu bagaimana.
0: Indonesian Heritage Museum adalah salah satu wadah dan sarana edukasi pengenalan seni budaya bangsa. Karena belajar dan mengenal budaya itu sangat

0: kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

Rere-rere teman-teman terbaik kamu, pukul 21.47 waktu Indonesia Tengah. Dan masih pada aku Jovan Gafar ya. Oke, di segmen cerita penutup hari. Oke, mungkin ini ya teman Pro 2, ada yang kepikiran kayak mikirin ini kayak apa ya, hal-hal yang mas terlalu jauh tuh ya di depan sana. Nah, memang sih itu kayak relate nggak relate sih ya. Jadi nih teman Pro 2, mungkin sedikit aja saran mungkin buat kita semua ya, jalani aja dulu yang ada di depan mata, jangan bebani kayak malam ini dengan hal yang belum terjadi. Oke. Nah, kemudian ada apa ya? Ada banyak hal pastinya yang jangan terlalu kita khawatirkan ya. Seperti itu tadi itu. Oke. Baik, yang mau pada ikutan cerita-cerita di sini, yang mau pada ngapain lagi ya? Mana nih? Oke, yang mau pada cerita-cerita ataupun mau pada request lagu favorit kamu di Pro 2, bisa langsung aja ya. Kamu join melalui WhatsApp Pro 2 di 0822-1779-7307 ya. Oke, di sini ada lagu dari Republik, judulnya Luka Serius. Ini lagu di tahun 2006 dari mereka dan lagunya asik banget. Oke, selalu menjadi teman malam kita semua ya.

Tiga hal sepele yang bisa membuat kamu dipenjara. 1. Menghina orang di depan umum atau di internet. Satu kalimat bisa cukup buat laporan polisi. 2. Ambil barang kecil yang bukan milikmu. Kalaupun senter, charger teman, atau barang receh, tetap pencurian. 3. Menyebarkan foto atau data pribadi tanpa izin. Forward foto sensitif orang lain ke grup, jejak digitalnya abadi, dan bisa jadi barang bukti kalau kamu pikir ini sepele. Hukum tidak pernah menganggapnya sepele.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Hadir lagu Indonesia dan internasional mancanegara jadi teman penutup hari kamu ya. Dan pastinya juga jangan lupa tidur, matikan gadget kamu sekarang. Nah, kita akan ketemu lagi besok ya, pastinya di Pro 2 tuh. Oke, selamat malam buat semua, selamat beristirahat ya. Oke, dan Yopi Widianto, Kim dan Nida, Kini jadi lagu penutup di cerita penutup hari.

0: Nggak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur. Hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Eh, Nak. Kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah. Belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Eh, eh.

0: Jazz Music Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilih.
1: Pada
0: setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik.

suhude berasal dari kata suhude yang berarti tolak atau mendorong, hingga secara luas dapat diartikan sebagai orang sangihe menolak untuk terus bergantung pada hal-hal di tahun yang lampau dan siap menyongsong kehidupan yang baru di tahun yang baru. Tulude pada hakikatnya adalah kegiatan upacara pengucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Mau Ruwata Genggonarangi atas berkat-berkat dan penyertaannya kepada umat manusia selama setahun lalu yang diadakan sangat meriah oleh seluruh masyarakat sangihe. Upacara Tulude diawali dengan ritual khusus di mana 2 minggu sebelum upacara Tulude diadakan, seorang tetua adat akan menyelam ke dalam lorong laut sambil membawa piring putih berisi emas sebagai persembahan agar Banua Wuhu tidak murka. Banua Wuhu merupakan gunung bawah laut yang besar dan masih aktif. Pada puncak acara adat Tulude, dilakukan pemotongan kue tamu atau tumpeng oleh tetua adat. Tamu bukan saja berlambang persatuan dan kesatuan, keberhasilan dan kesuksesan, tapi juga mengisyaratkan kriteria yang harus dimiliki oleh pemimpin yang ideal.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari Rabu 13 Mei 2026. Kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui program 2 RRI Tahuna di frekuensi FM 92 MHz. Dan teman Pro 2, saya Jupen Gafar yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Terimalah salam kebanggaan kami, sekali di udara tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, program 2.

0: Anda pernah mengalami hal ini?
1: Selamat Anda mendapatkan hadiah mobil.
2: Apa? Aku dapat mobil? Yeay, aku dapat mobil.
3: Ada apa sih?
2: Mobil, Cin. Aku dapat mobil. Antar aku ke ATM ya. Aku harus mentransfer uang ke nomor rekening ini.
3: Hah? Yang benar?
0: Atau mungkin Anda pernah mengalami yang seperti ini?
4: Halo, sekarang saya sudah di ATM.
5: Silakan cek saldo tabungan saat ini berapa, kemudian informasikan pada kami. Hanya dalam tempo 5 menit, hadiah 500 juta akan masuk ke rekening Bapak.
0: Ketika Anda mendapatkan berita atau informasi dari suatu situs atau pesan broadcast, berhati-hatilah dengan berita atau info yang bersifat hoax. Hoax bisa diartikan secara singkat adalah berita bohong. Jangan mudah percaya dengan segala informasi yang Anda temukan di internet, media sosial, atau aplikasi pesan singkat. Wajib hukumnya curiga supaya terhindar dari penyebaran hoax atau berita palsu. Kenali dan teliti sumber berita hoax, cari informasi yang lebih terpercaya mengenai topik yang dibahas. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Film kartun memang jadi tontonan yang menghibur bagi segala macam usia. Bagi penggemar kartun, pernah nggak sih menyadari kalau banyak karakter dari toko kartun berwarna kuning? Seperti SpongeBob, Minions, Pikachu, dan masih banyak lagi. Dipilihnya warna kuning bukan sembarangan dan tanpa alasan, karena warna kuning paling menonjol di antara warna-warna lainnya. Warna kuning menggambarkan energi, kegembiraan, dan hal-hal positif. Warna kuning lebih cepat ditangkap oleh mata, serta membuat orang menjadi fokus. Lihat saja di sekitar kita, banyak tanda-tanda peringatan atau rambu-rambu lalu lintas yang menggunakan warna kuning.

0: like kering, kering kayak gini. Oh, tebal.
1: Please deh, orang Indonesia juga kan, Mbak?
0: Iya sih dulu, tapi I sekarang kan udah tinggal di luar negeri.
1: Terus? Kenapa?
0: I baru pakai baju bolong dikit aja, udah diliatin dari atas sampai bawah. I tuh nggak ngerti sama bahasa penjual di sini, ngomong mangga, udah kayak merek tas I aja.
1: Iya, itu sih problemnya Mbak aja kali ya. Kalau saya sih bangga jadi orang Indonesia. Indonesia itu unik.
0: Kenapa harus bangga? Apa sih unik Indonesia?
2: Ngomong-ngomong soal keunikan tentang Indonesia, kamu mesti tahu yang satu ini. Kain tapis merupakan salah satu jenis kerajinan tradisional masyarakat Lampung dalam menyelaraskan kehidupannya baik terhadap lingkungannya maupun sang pencipta alam. Oleh karena itu, munculnya kain tapis ditempuh melalui tahap-tahap waktu yang mengarah kepada kesempurnaan teknik tenunnya atau juga cara-cara memberikan ragam rias yang sesuai dengan perkembangan kebudayaan masyarakat Lampung.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Info Pro 2.
1: Kemen Pro 2 Wakil Menteri Pariwisata Nilu Puspa mengajak pelaku industri perjalanan wisata memperkuat kolaborasi dengan pemerintah guna mendorong pariwisata Indonesia yang berkualitas, aman, dan berdaya saing. Menurut Nilu, Kemen Pro 2, sektor pariwisata global termasuk Indonesia saat ini menghadapi tantangan akibat dinamika geopolitik dan geoekonomi dunia. Meski demikian, kinerja pariwisata nasional pada kuartal 1 tahun 2026 tetap menunjukkan tren positif. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tercatat mencapai 3,4 juta kunjungan atau tumbuh 8%. Sementara pergerakan wisatawan Nusantara mencapai 319,51 juta perjalanan atau meningkat 13,14% dibanding dengan periode sebelumnya. Kementerian Pariwisata juga menetapkan 5 program unggulan tahun 2026, yakni sinergi peningkatan keselamatan wisata, desa wisata, pariwisata berkualitas, Event by Indonesia, dan Tourism 5.0. Nah, Kemenpora 2, program tersebut diarahkan untuk mendukung pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, inklusif, dan adaptif terhadap perkembangan global. Nilu menekankan aspek keselamatan dan kenyamanan wisatawan menjadi bagian penting dalam penguatan kualitas destinasi wisata nasional. Karena itu, kepatuhan pelaku usaha tetap regulasi terhadap regulasi dan perizinan dinilai penting untuk mendukung pengawasan sekaligus menjamin keamanan wisatawan. Kemenpora 2 dalam pengembangan desa wisata. Kementerian Pariwisata juga tengah menyiapkan peta jalan pengembangan desa wisata nasional. Ini sebagai arah strategis penguatan destinasi berbasis masyarakat. Yang menambahkan, pemerintah akan terus menjalankan berbagai program strategis untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi pariwisata unggulan dunia melalui kolaborasi bersama pelaku industri pariwisata. Info Pro 2.

Kita ke informasi yang terakhir, Menteri Kehutanan atau Menhut, Raja Juli Antoni menegaskan komitmen kuat pemerintah Indonesia dalam melindungi keamanan atau keanekaragaman hayati. Demikian disampaikan pada sidang ke-21 United Nations Forum on Forest atau UNFF 21 di Markas Besar PBB Senin 11 Mei 2026. Tema beradua dalam forum internasional tersebut, Menhut menyoroti langkah strategis yang menjadi pilar penguatan konservasi satwa dan pengelolaan kawasan konservasi. Tema beradua hal ini lanjutnya sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Langkah tersebut adalah pembentukan Satuan Tugas Pembiayaan Inovatif untuk Taman Nasional dan Konservasi Spesies Ikonik. Tema beradua inisiatif ini dirancang untuk memperkuat pengelolaan tanaman nasional melalui skema pembiayaan yang inovatif, berkelanjutan, dan berorientasi jangka panjang. Mekanisme yang berkembang mencakup optimalisasi nilai ekonomi karbon serta penguatan ekowisata sebagai instrumen pendukung konservasi. Menhut menegaskan arah pengembangan taman nasional di Indonesia ke depan harus berpijak pada prinsip keberlanjutan yang begitu kokoh. Tema beradu ini menekankan fungsi ekologis dan kelestarian biodiversitas tetap menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan pemanfaatan kawasan. Tema beradu lebih lanjut, Indonesia membuka ruang kolaborasi dengan komunitas internasional, lembaga donor, dan swasta untuk mendukung skema pembiayaan tersebut. Melalui Satgas ini, Indonesia berupaya memastikan pengelolaan taman nasional berstandar kelas dunia, di mana taman beradu tidak hanya mampu meningkatkan penyerapan karbon, tetapi juga melindungi spesies ikonik yang terancam punah. Demikian info Pro 2, selamat pagi.

Kepulauan Prado 21 menit bergeser dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Informasi sebentar kasih menjadikan program acara aktif akselerasi kreatif kursi. Kali ini dari Palu, The Box Tadulako ya teman Prado, dan dilanjutkan dengan pemutaran promo Gita Fest. Tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Memprodu 42 menit bergeser dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Gemlu RI dan KBRI Kuala Lumpur terus memantau penanganan kecelakaan kapal yang mengangkut 37 WNI di perairan barat Pulau Pangkor Perak, Malaysia. Dari total penumpang, 7 WNI dilaporkan meninggal dunia dan 7 lainnya masih dalam proses pencarian dalam insiden yang terjadi Senin 11 Mei 2026. Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI Hamida mengatakan sebelumnya sebanyak 23 WNI berhasil diselamatkan dalam insiden tersebut. Nah, Tomo Pradua ini menjelaskan dari 14 WNI yang sempat dinyatakan hilang, 7 orang telah ditemukan meninggal dunia. Dia menambahkan ketujuh jenazah itu kini berada di rumah sakit di Perak untuk proses identifikasi oleh otoritas Malaysia. Menurut Heni, Tomo Pradua Kemlu akan mengirim tim untuk menelusuri keluarga korban yang diduga berasal dari wilayah Sumatera Utara. Langkah tersebut dilakukan guna mendukung proses identifikasi korban selamat maupun meninggal, serta penyusunan dokumen yang diperlukan untuk penanganan lanjutan. Heni mengungkapkan, Kemlu RI menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden tersebut. Pemerintah mengimbau masyarakat agar tidak menggunakan jalur non-prosedural atau ilegal untuk bekerja di luar negeri karena beresiko. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Produa FM. Teman terbaik.

0: kenapa Polaroid sih?
1: Karena kejadian dalam hidup itu cepat berlalu, tapi memori itu selamanya. Kayak memori kita.

Maragus Lilu menilai konversi LPG CNG menjadi momentum strategis penguatan ekonomi masyarakat Madura. Menurut Gus Lilur, untuk memperdua konversi energi nasional juga harus menghadirkan keadilan ekonomi bagi masyarakat Madura sebagai daerah penghasil gas. Gus Lilur menilai Madura selama ini menjadi penopang utama kebutuhan gas industri di Jawa Timur melalui Kangean. Ya, teman Pradua, namun manfaat ekonomi terbesar justru lebih banyak dirasakan kawasan industri di luar Madura. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi ironi karena Madura kaya sumber daya alam, tetapi belum sepenuhnya menikmati nilai tambah dari pengolahan gas bumi. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

Apakah kamu bertanya-tanya bagaimana semut bisa tahu jalan pulang ke sarangnya tanpa GPS? Padahal mereka berjalan berbaris melewati labirin rumput dan bebatuan yang asik, seolah-olah ada benda kasamata yang menuntun mereka. Sebagian orang mengira semut punya indera super, ada juga yang yakin mereka menebarkan aroma khusus yang hanya bisa dicium oleh kawanannya. Namun saat para ilmuwan meneliti lebih dalam, mereka menemukan fakta yang jauh lebih menakjubkan. Ternyata semut tidak mengandalkan indera penciuman atau penglihatan. Mereka mengandalkan posisi matahari sebagai kompas. Mereka terus-menerus menghitung langkah sambil menyesuaikan arah berdasarkan bayangan matahari. Jadi, setiap kali kamu melihat semut berjalan, mereka sedang melakukan perhitungan matematika yang rumit. Benar-benar jenius, kan?

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Oh, so hot here. Kulit I kering. Keringetan gini. Oh, sebel.
4: Please deh, orang Indonesia juga kan, Mbak?
3: Iya sih dulu, tapi I sekarang kan udah tinggal di luar negeri.
4: Terus? Kenapa?
3: I baru pakai baju bolong dikit aja dan diliatin dari atas sampai bawah. I tuh nggak ngerti sama bahasa penjual di sini. Ngomong mangga, udah kayak merek tas I aja.
4: Iya, itu sih problemnya Mbak aja kali ya. Kalau saya sih bangga jadi orang Indonesia. Indonesia itu unik.
3: Kenapa harus bangga? Apa sih uniknya Indonesia?
5: Ngomongin soal keunikan yang ada di Indonesia, kebaya adalah salah satu blus tradisional yang dikenakan oleh wanita Indonesia yang terbuat dari bahan tipis dan dikenakan dengan sarung batik atau pakaian rajutan tradisional kayak songket dengan motif warna

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

0: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Loh. Kerannya kok gak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.
3: Ngobrol 28 menit bergeser dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah, masih di 92 MHz teman terbaik kamu. Teman Pradua, PT Kereta Api Indonesia atau KAI mengangkut 16.631.048 ton batu bara pada periode Januari hingga April 2026. Perusahaan transportasi milik negara tersebut merilis data capaian volume distribusi energi nasional itu pada Rabu 13 Mei 2026. Total angkutan batu bara pada bulan April 2026 mencapai 4.633.495 ton untuk mendukung operasional pembangkit listrik nasional. Penduduk Pulau Jawa dan Bali sebanyak 163 juta orang sangat bergantung pada kestabilan pasokan energi utama tersebut. Vice President Corporate Communication KAI, Ana Purba menjelaskan pentingnya moda transportasi berkapasitas besar bagi distribusi logistik. Ia menekankan pola operasional yang stabil menjadi faktor kunci dalam menjaga keberlangsungan rantai pasok energi. Nah, teman berdua, kereta api memiliki karakteristik unik yang sangat sesuai untuk pengangkutan komoditas massal dalam jarak yang cukup jauh. Jalur rel yang terpisah dari jalan raya membuat waktu perjalanan logistik menjadi lebih terukur secara operasional. Satu unit lokomotif seri CC205 memiliki kemampuan luar biasa untuk menarik rangkaian panjang sebanyak 61 gerbong barang. Kekuatan daya angkut satu kereta api tersebut diklaim mampu menggantikan peran dari sekitar 120 truk kontainer. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

0: waspada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Oh boy.

0: Banyak orang mungkin membenci lalat, serangga kecil yang terbiasa hidup di lingkungan kotor. Lalat berjumlah banyak di bumi memiliki hampir 87 ribu spesies. Hewan ini sering dianggap sebagai pembawa penyakit. Faktanya, lalat makan dari sampah dan limbah bahan organik yang mengandung bakteri, virus, mikroba, atau kuman. Namun, tahukah Anda, ketika lalat masuk ke dalam makanan dan minuman, kemudian lalat dicelupkan, lalu lalat diangkat dan dibuang, makanan dan minuman tersebut layak untuk dikonsumsi. Terbukti dari beberapa penelitian, serta dalam rujukan-rujukan ilmu kesehatan di masa silam, lalat pun menjadi obat penyakit kronis dan pembusukan yang sudah menahun. Karena di sebelah sayap lalat terdapat penyakit dan sebelah sayap lainnya terdapat obat penawarnya.
1: FM. Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: 47 menit bergeser dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah, masih di program Acara Sepada. Selamat pagi teman Produa. Perusahaan di kawasan Berikat Nusantara atau KBN mulai memperkuat komunikasi dengan masyarakat pesisir. Pihaknya membahas rencana pengembangan kawasan Madura Cilincing, Jakarta Utara, termasuk program peningkatan kapasitas nelayan di tengah proyek pengembangan kawasannya atau Mapredua. Langkah tersebut dilakukan melalui kegiatan sosialisasi bertajuk Sosialisasi Rencana Pengembangan KBN dan peningkatan kapasitas kawasan pesisir Madura di wilayah Cilincing, Jakarta Utara. Pelaksana tugas Direktur Utama KBN, Muhammad Isran, mengatakan perusahaan ingin memastikan masyarakat dilibatkan dalam proses penyusunan pengembangan kawasan. Atas hal tersebut, pihaknya telah melakukan pertemuan. Ia mengakui setiap pembangunan memiliki konsekuensi terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Namun, KBN mengklaim akan menekan dampak negatif dan memaksimalkan manfaat ekonomi bagi warga pesisir. Sementara Direktur Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan, Permana Yudiarso, hadir dalam pertemuan tersebut. Ia menilai pengembangan kawasan industri perlu tetap memperhatikan keberlanjutan ekosistem pesisir dan apresiasi masyarakat nelayan. Menurutnya, kawasan Madura memiliki posisi strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus membutuhkan tata kelola pesisir yang berkelanjutan. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id. Dan teman Produa, kembali kasih dihadirkan sebentar program Acara Aktif Akselerasi Kreatif Musik. Lagu kali ini yang bakalan kasih dihadirkan ada dari Jogja ya, Wong Sepele DSP. Tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

Masyarakat di Kampung Kalinda, Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki keahlian membuat kapal berukuran sedang hingga berukuran besar. Dari pemilihan material pembuatan kapal, proses pembuatannya hingga menurunkan perahu baru syarat dengan ritual adat. Khusus tradisi menurunkan perahu baru diawali penentuan waktu oleh para tetua adat dengan memperhitungkan pergerakan bulan di langit. Seminggu sebelum waktunya, dilaksanakan ritual seperti memainkan musik tradisional tagonggong. Budayawan Kepulauan Sangihe Lukman Makapuas menjelaskan, ritual adat ini selain diyakini sebagai penolak bala, juga sebagai harapan agar hasil tangkapan meningkat. Sayangnya ritual ini mulai jarang ditampilkan, padahal syarat dengan nilai-nilai kearifan lokal. Penyebabnya banyaknya syarat adat yang harus dipenuhi. Meskipun demikian, tradisi menurunkan perahu masih tetap menarik karena kita dapat menyaksikan betapa masyarakat secara sukarela atau mesasumbala bersama membantu menurunkan perahu. Selain suguhan makan tradisional, mereka juga menyanyikan lagu daerah penyemangat seperti Masamper.